105,5 Star FM, terambil di album terbarunya NDC Worship ya. Trust, kami hadirkan satu pujiannya terus menyembah. Di menit ke-6 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM, saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Dan ada Ibu Aci ya yang baru saja bergabung. Shalom. Berbahagialah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Sambut mentari pagi dengan sukacita dan harapan baru, saudaraku terkasih. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aci yang ada di kawasan Grati. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program juga ada Pak Asyian ya. Dan janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak akan beroleh upah. Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Untuk pujian dari Citra Skolastika ditunggu, nanti akan kita dengarkan bersama. Dari Billy Simpson kami hadirkan lewat satu pujiannya, Ya Tuhan.

105,5 Star FM. Dari Citra Skolastika Tuhan Melihat Hati sudah kami hadirkan ya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan tutup persekutuan ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan ini menjadi pengakuan bagi kami semuanya dan sebuah peringatan bahwa Tuhan melihat hati. Dan terima kasih buat firman Allah yang hari ini kami dengarkan, yang mengingatkan kepada kami supaya kekristenan kami bukan hanya terlihat dari kegiatan-kegiatan kekristenan, tetapi lebih

keluarga mereka, usaha mereka, apapun yang saat ini dikerjakan tangannya, Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan menyertai Om Yudi, Abah Waisel, Pak Roni Christian, Ibu Enang Hastuti, Ibu Bertilia Nini, Pak Asyen. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan, kiranya Tuhan sendiri yang buka jalan. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung, hanya Engkaulah tempat kami berseru. Kami juga berdoa untuk Radio Star FM. Biarlah melalui Radio Star FM ini banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan, merasakan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga dalam pelayanan di Radio Star FM ini. Kami tahu tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi ini menjadi ladang pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang akan memberkati kami yang bekerja di Radio Star FM ini. Biarlah kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami, sama seperti kami mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Biarlah itu juga yang kami kerjakan saat kami melayani Engkau. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa buat Indonesia yang telah Tuhan jadikan. Tuhan berkatilah bangsa kami, supaya bangsa kami ini mengalami pengampunan daripada Tuhan. Dan pengampunan yang daripada Tuhan inilah yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Kiranya dengan hikmat daripada Allah, pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja untuk bisa menghasilkan keputusan, supaya keputusan ini boleh bermanfaat dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kesejahteraan bangsa ini. Mereka-mereka yang saat ini terdampak bencana, Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, supaya mereka tetap dalam keadaan bersuka cita, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang terluka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan secara jiwanya, Tuhan sendiri yang akan membalut lukanya. Mereka tidak putus pengharapan di dalam Engkau, tetapi mereka tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga berdoa untuk siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan sendiri yang akan memberikan kelancaran perangkat-perangkat yang kami gunakan. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, dan kami boleh bersuka cita, kami boleh berbahagia lewat siaran Radio Star FM. Ini doa kami, ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti pamit. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LDKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Selamat pagi warga Star, temani harimu, cerahkan duniamu ya. Pagi yang indah, pagi yang cerah di hari Sabtu. Happy weekend. Selamat menikmati liburannya yang sedang libur ya. Tetap semangat bagi yang tetap masuk kerja. Baik, saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda, tentunya bersama program Morning Classic. Dan sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ye, ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Tumiar Idawati. Selamat pagi di Medan ini ya. Baik, sekarang ada di kawasan Probolinggo, ada Om Yudi. Selamat pagi Om Yudi, apa kabar? Sehat selalu ya Om. Baik, gabungnya pasti sambil masak ya. Mbak Nina, selamat bertugas saja wes, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Halo Ko Asyen yang ada di situ Bondo, sedang mengabarkan cuacanya panas ya. Wah, lagi goreng tahu enak nih sama ceplus-ceplus lombok ijo. Nyambel terus nahune dipenyet. Oh, bikin penyetan. Baik-baik, mantap sekali. Oh, dan sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Baik warga Star, Morning Classic pagi hari ini kami tutup dengan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kecepatan angin 14 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7.56 menit waktu Star FM. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melanjutkan pembangunan museum daerah di Desa Menang dengan menghadirkan wajah baru yang lebih kuat menampilkan identitas budaya Bumi Panjalu. Pada tahap ketiga ini, kawasan museum tidak hanya dikembangkan sebagai ruang penyimpanan dan edukasi sejarah, tapi juga dilengkapi amfiteater untuk pertunjukan seni dan budaya. Pembangunan museum ini menjadi salah satu perhatian Bupati Kediri, Hanin Dinto Himawan. Konsep diterapkan diarahkan arah agar kawasan museum nantinya mampu menjadi ruang layanan budaya, sekaligus tempat berkegiatan bagi masyarakat dan pelaku seni. Selanjutnya dari Tuban, Kapolresta Tuban Kombespol Jazuli Dani Iriawan mengajak insan media untuk terus memperkuat sinergitas dan komunikasi dalam mendukung terciptanya situasi kamtipnas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Tuban. Adapun kegiatan silaturahmi ini lantaran banyak pergantian personel di lingkungan Polresta Tuban menyusul pergantian tipe yang sebelumnya Polres Tuban. Kombespol Dani, sapaan akrab Kapolresta Tuban, menyampaikan bahwa dinamika organisasi Polri termasuk di Polresta Tuban merupakan bagian dari perjalanan karir personil. Seiring dengan peningkatan tipe dan perubahan struktur organisasi, rotasi maupun perpindahan jabatan merupakan hal yang wajar dalam perjalanan kedinasan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 44-72%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 12 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Selamat pagi warga Star, temani harimu, cerahkan duniamu. Edisinya hari Sabtu, 12 September 2026. Yuk pagi ini jangan cuma bangun, tapi harus bangkit. Satu pikiran positif di pagi hari akan mengubah seluruh hari kita. Rani Krisna menemani untuk Star Memory, salam nostalgia sampai jam 11 siang nanti ya. Sudah siap rangkaian lagu-lagu pop memory atau pop nostalgia Indonesia maupun manca 3 jam ke depan. Silahkan yang pengen bergabung. Satu lagu dari Ria Resti Fauzi sudah hadir membuka dengan Kututup Layar Cintaku. Kali ini lanjut Neno Warisman dengan Kulihat Cinta di Matanya. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. The Police barusan hadir dengan satu lagunya Roxanne. Lagu hit ini dirilis pada tahun 1978. Terinspirasi

di kawasan Lampu Merah, dan juga ada pekerja di Paris, Prancis pada bulan Oktober 1977. Kalau nama Roxanne ini terinspirasi dari sebuah poster pertunjukan drama klasik di hotel tempat Sting menginap, di mana karakter utamanya mencintai seseorang wanita bernama Roxanne. Kalau Anda jeli di awal lagu ini, Anda bisa mendengar suara gaduh dan juga ketawa ya dari Sting. Itu terjadi karena Sting tidak sengaja jatuh dan terduduk di atas tuts piano di belakangnya waktu rekaman. Dan akhirnya band memutuskan untuk tetap mempertahankan kesalahan lucu itu, ditaruh di awal rekamannya. Baik, Roxanne sudah mengantar kita di menit ke-22 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Untuk yang pengen bergabung silahkan, seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi.

Integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
7: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
8: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Maya Angela hadir dengan Lilin Putih. Lagu ini dirilis di era tahun 80-an, diciptakan sama Dadang S. Manaf. Wah, ini kalau dulu beliau ini merupakan komposer dan juga pencipta lagu yang sangat handal sekali. Ada di album terbaik Maya Angela, salah satunya dirilis ulang dalam album The Best Maya Angela. Hadir di menit ke-42, lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Ini Rani langsung sapa yang sudah bergabung di WA. Selamat pagi Pak Tris yang ada di Perum Yasmin, Sidoarjo. Menyapa untuk teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan Star Memory, selamat berakhir pekan. Buat Mbak Rani salamnya bahagia, selamat bertugas aja. Amin, terima kasih. Halo Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe ya. Kemudian juga ada Pak Purmanem yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Menyapa untuk segenap kru Star dan juga warga Star tanpa terkecuali dimanapun berada, yang selalu setia menemani Star Memory yang semakin jaya di udara ya. Semoga hari ini selalu sehat semuanya, happy weekend, amin. Terima kasih Pak Pur. Ada Corin Valensiahan juga, terima kasih. Sementara yang ada di kawasan Bangil ada Bu Anis. Dan dari Pasuruan hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, namanya kok gak ada lah, ini siapa? Jangan lupa warga Star, meskipun misalnya namanya sudah dicatat ya di WA, tapi kadang itu kan gak bisa muncul di data. Jadi kalau bisa tetap dikasih saya ini dari sini gitu, nama sama alamatnya.

Satu informasi. Yang kurang 8 hari lagi nih. Jadi silahkan untuk warga Star yang punya putra-putri, punya hobi mewarna, menggambar ya, Anda bisa mendaftarkan dan ikut memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba sesuai usia putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. Pemenangnya banyak ini ya, nanti akan dipilih 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize ya. Buruan daftar, kuotanya terbatas. Ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Ya, event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan juga Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai ketemu di hari lomba. Star Memory juga berlanjut dengan yang satu ini, Iis Sugianto dengan Jangan Tinggalkan Ku Sendiri.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Bryan Adam hadir dengan Heaven. Bercerita tentang perasaan cinta sejati yang memberikan rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan luar biasa sehingga hidup terasa seperti berada di surga. Lagu ini pertama kali dirilis di tahun 1983 untuk album soundtrack film drama romantis berjudul A Night in Heaven. Kemudian masuk dalam album Reckless. Setelah itu lagu ini dimasukkan ke dalam album studio keempat Bryan Adam yang bertajuk Reckless di tahun 1984. Sebenarnya Bryan Adam itu sempat tidak memasukkan Heaven ini ke dalam albumnya karena menganggapnya terlalu bernuansa pop dibandingkan dengan lagu-lagu rock yang lain. Tapi dia berubah pikiran setelah melihat respon positif dari penonton konsernya. Ya pasti loh, gak kecewa kan? Karena single ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat pada Juni 1985. Kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih juga untuk warga Star yang sudah bergabung. Nah, di

Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Menyapa untuk semua tim Fis Design ya. Oke. Hadir tadi Club Project dengan Yogyakarta. Yang ini diminta sama, tuh kan gak ada namanya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa untuk Mas Franky di Bangil, Pak Rete, Pak Heru Mulyono, dan juga semua warga Star dimanapun berada. Buat Bunda Rani, terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, terima kasih.

Okey, lanjut. Ada Mas Franky yang di kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Pak Kosim, Bu Ima, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Bu Sugeng, Mas Iki. Ada Mbak Angel, Mas Pri, Nana Rebecca, Marcel. Ada Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas ya. Untuk Mbak Rani juga selamat bertugas. Semoga diparingi rezeki yang barokah. Amin, terima kasih. Pak Bambang, apa kabar yang ada di kawasan Pasuruan? Selamat pagi Mbak Rani, salam buat warga Star semuanya saja ya. Semoga Mbak Rani diparingi sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Ini yang di request dari Wet Wet Wet dengan Love Is All Around.

105,5 Stereo FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dibawakan sama Widyawati berjudul Kemuning. Lagu ini sangat melekat banget pada citra diri dari Widyawati karena punya nilai sentimental yang mendalam. Kemuning, lagu pop lawas bertema cinta dengan lirik yang puitis, menggambarkan keindahan bunga kemuning di bukit sepi yang melambangkan keabadian rasa cinta. Lagu ini punya makna yang sangat emosional buat Widyawati karena almarhum suaminya, aktor senior Sopan Sopian, sangat suka banget kalau Widyawati nyanyiin lagu ini. Dan ternyata meskipun lagu lawas era piringan hitam dan kaset ya, ternyata Kemuning telah dirilis ulang dalam versi digital di album Tiada Lagi. Lagu ini dapat didengarkan secara resmi tentunya di platform-platform musik. Kalau ciptaannya sih komposer legendaris yang nyiptainnya, Arianto. Oke, hadir di menit ke-44 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Dan ternyata ya Allah, alhamdulillah, di Facebook sudah ada 25 orang yang gabung. Rani bengong ini nanti lagunya nutut semua apa enggak ya? Bismillah diusahakan. Terima kasih, selamat pagi untuk Presto. Ada Warite Heru Mulyono juga menyapa untuk Toto Blendrang Anwar Eko, Obet Temenan, Mbak Reni Priantika Terji, Bu Ima, tak lupa juga untuk Mbak Yulinya, salamnya muah muah. Mbak Rani sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih kembali. Kemudian ada Toto Blendrang, assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam, Suramadu hadir menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mbak Nana, Bu Ima, ada Anwar Eko, Mas Franky, Hasdi Dirpanser, Marcel, Masu Tekno, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Rete ya. Mbak Reni semangat, sehat selalu, murah rezeki, amin. Lanjut ada Jesse Jo Yuan, kemudian juga ada Tumir Idawati dari Medan, selamat pagi juga. Terima kasih untuk Mas Iki ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Kemudian juga selamat pagi masih di Facebook ya. Rani sapa untuk Arif Cahya Utama. Ada Venita Ananda Putri. Kemudian Robert Armatu. Pagi juga untuk Dewi Hana. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan Star FM ya. Baik.

Aduh, banyak ternyata ya Allah. Roman Mulia Warman juga terima kasih. Kemudian juga ada Ko Asyen. Hari ini panas Mbak Situ Bondo. Jam segini sudah panas ya Ko ya. Lagi ngajari cencen bahasa Jawa. Besok lusa ulangan bahasa Jawa. Aduh, terus langsung kerja. Untuk semua yang lagi mendengarkan Star FM dimanapun berada ya.

nggak tahu lagi ini masuk di Stormer atau di PTL. Kalau lihat judulnya ini sih masuknya di PTL. Tapi coba saya lihat apakah bisa masuk di Star Memory ya. Bahagia selalu, dan apa yang ditabur saat ini nanti akan dituai di masa yang akan datang dan mendapatkan berlipat-lipat. Amin, terima kasih. Baik, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa menghubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda pengen tahu seperti apa keseruannya Star Kit, bisa dilihat di IG dan TikTok at StarFM105.5 atau StarKit_Pandaan. Lanjut, Elang hadir dari Dewa 19.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Your music is back, your music is back. 105.5, Star FM, the real music.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kita sampai di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Darboy Gang. Nah, ini Darboy nanti tanggal 21 September kepandaan ini. Darboy Gang, musisi yang dikenal atas prestasinya sebagai penerima penghargaan penyanyi dangdut berbahasa daerah terbaik AMI Anugerah Musik Indonesia Award tahun 2022, merilis single Modal Percoyo. Single ini diproduksi oleh Mabes Balker, label rekaman yang dikelola oleh Darboy Gang dan berbasis di daerah istimewa Yogyakarta. Lagu ini tidak hanya menghadirkan irama yang menghentak, tapi juga menyiratkan pengalaman mendalam vokalis Darboy Gang, Hilarius Daru Indrajaya, saat menjadi mitra driver ojek online pada tahun 2018. Melalui lirik lagu ini, Daru mengungkapkan perjalanan dan pengalaman pribadinya beserta rekan-rekan ojolnya yang tanpa henti berjuang menghadapi tantangan berat di jalanan demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Rosa hadir dengan Nada Nada Cinta. Dirilis 27 Januari 1996, diciptakan sama Yongki Suwarno bersama dengan Mariati. Lagu ini menandai transisi Rosa dari penyanyi cilik menuju penyanyi pop remaja profesional ya, setelah ia menginjak usia dewasa. Karena waktu rekam lagu ini, Rosa itu masih di bangku SMA Negeri 1 Sumedang. Secara komersial, album ini sukses besar di pasaran, berhasil terjual lebih dari 750 ribu keping. Kemudian Rosa merilis ulang lagu ini secara duet bersama Ariel Noah sebagai bagian dari soundtrack film dokumenter perjalanan karirnya yang berjudul All Access to Rosa 25 Shining Years. Kali ini sudah hadir membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani lanjut sapa. Luar biasa ini, selamat pagi untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Bila waktu telah berakhir, bukan berhenti. Bu Nini, apa kabar di kawasan Situ Bondo? Kemudian juga ada Toton Anton di Wonorejo. Selamat pagi untuk penyiarnya, semua pendengar juga ya, dimanapun berada, salamnya silaturahmi. Oke, untuk lagunya ditunggu. Sementara juga ada Raymond yang ada di kawasan Tanggulangin. Selamat pagi juga untuk Mas Safi'i di Sadengrejo Rejoso. Kemudian yang ada di Facebook masih banyak juga ini. Selamat pagi untuk Cameng Mustika yang ada di Podol Samplangan ya, ikutan monitor. Siap, terima kasih. Ada juga Pramestiani Trilokananda. Pagi ada Putri Nur Karisma. Terima kasih untuk Mbak Rani, thank you, happy weekend ya. Oke, terima kasih kembali. Halo Om Yudi. Aduh, oh, mepet banget ini sih gabungnya. Insya Allah ya Rani, gak bisa janji nih. Sehat senantiasa, tetap semangat, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Ada Marcel juga. Selamat pagi Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Rani ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Ada yang lagi nyimak nih, Pak John Sableng, thank you. Dan yang sudah memberikan like-nya di akun Facebook, ada 32 orang ini ya. Jadi gak bisa Rani sebut satu persatu, tapi yang pasti sukses dalam segala hal. Satu informasi sekali lagi untuk warga Star yang punya putra-putri usia 4-9 tahun, yang punya hobi atau bakat di bidang mewarna, gambar, lukis, ayo segera daftarkan. Ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa pilih kategori lomba sesuai putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. Nanti akan dipilih 12 pemenang. Oh, banyak kan ya? Berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan juga tentunya siar.

Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai ketemu di hari lomba. Kali ini Lala Carmela dengan Hasrat Cinta.

105,5 Stereo FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-9999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 0315480500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo.
6: Halo, dengan Bu Yenina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
5: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi aduh.
7: Kenapa?
5: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu dari Krisye, hadir dengan Sendiri Lagi. Membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Dan saatnya Rani pamit mundur. Setelah ini ada Stargate Star Juget Asoy bersama dengan Eva Prasanti. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Scorpion, hadir dengan Still Loving You. Selamat pagi, salam nostalgia.

0: Trending Focus.
1: Gaya selebrasi paling fenomenal dan sangat khas yang mewakili sosok seorang pemain muslim adalah sujud syukur. Gerakan semacam ini tak mungkin ditiru oleh pemain non-muslim. Selebrasi

EA Electronic Arts sebagai produsen pembuat DES, game sepak bola paling terkenal sejagat menampakkan gerakan selebrasi sujud di serial permainan gamenya. Pada akhirnya, gaya semacam ini tak luput dari kritik atau lebih tepatnya ejekan. Gary Lineker, legenda The Three Lions, sebutan julukan timnas Inggris, mengatakan kalau mereka seperti sedang makan rumput ketika melakukan selebrasi ini. Meski pada akhirnya ia minta maaf atas ejekannya itu. Walau dihina, gaya ini tetap saja dilakukan oleh beberapa pemain muslim selain Ba. Mereka adalah rekan setim Ba seperti Papis Demba Cisse dari Newcastle, Sule Al-Montari dari AC Milan, Adel Tarab dari QPR, Yonis Belhanda dari Montpellier, dan lain-lain. Gaya ini juga

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, ketemu lagi bersama saya Eva Prasanti ya, di program yang dinanti-nantikan warga Star yang hadir setiap hari. Ada program Star Kids dan saya Eva Prasanti yang bertugas. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dibuka satu lagu dari Fadia Arafik dengan Cik Cik Bum Bum. Kali ini akan kami hadirkan buat Anda satu lagu dari Mansyur S dengan Penantian.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Oh my darling, soundtrack dari film Bollywood Mujhse Dosti Karoge dirilis di tahun 2002 ya. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi terkenal Alisa Chinai dan Sonu Nigam. Musiknya diubah oleh Rahul Sharma dan liriknya ditulis oleh Anand Baski. Dalam filmnya, lagu ini menampilkan tarian energetik dari Kareena Kapoor bersama dengan Hrithik Roshan. Dan ini adalah salah satu film India pertama yang menggunakan komunikasi internet dan email sebagai inti dari plot cerita cinta segitiga. Meskipun filmnya kurang sukses ya di bioskop pada awal perilisan, album musik dan lagu-lagunya justru sangat populer termasuk di Indonesia. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan program Stargate. Terima kasih ada yang sudah bersama dengan program ini, yang bergabungnya tadi di WA, yang bergabungnya di Facebook. Terima kasih banyak. Dan semoga dengan hadirnya program Stargate ini bisa membuat warga Star bersemangat ya. Apalagi di tengah cuaca yang aduh panasnya ini luar biasa begitu ya. Biasanya kalau setiap hari Sabtu saya dan Vira itu kan melakukan perjalanan luar begitu ya, untuk ke TK, ke SD, dan pasti setelah pulang langsung masuk ruangan mendinginkan badan begitu. Tapi ya tidak langsung istilahnya AC-nya itu langsung dibuat dingin, enggak. Tetap penyesuaian suhunya supaya tidak kaget tubuh saya ini. Oke, warga Star, sosialisasi yang kami lakukan ke TK dan SD ini ya dalam rangka lomba mewarna radio Star FM yang kami adakan bersama dengan KFC. Temanya yaitu warnai Pasuruan bersama Star FM. Acara ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori ya, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan ya daftar karena kuotanya juga terbatas. Ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 0857-3546-0266. Atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kami lanjut akan menghadirkan lagu yang lain ya. Kita akan dengarkan bersama. Kali ini sudah kami persiapkan dari Ida Laila, Keagungan Tuhan.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
4: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
3: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
5: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada lagu dari Denada, Warung Doyo. Di menit ke-9 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM, saya Eva Prasantia yang bersama Anda. Oke warga Star, saya akan menyapa buat yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Bu Dewi yang ada di Sidoarjo. Oh my darling, tadi sudah hadir ya. Wak Rete, saya hadirkan penantian saja. Karena kalau menghadirkan lagu Bollywood, antrinya itu cukup panjang begitu ya. Kalau request kan sebenarnya pengen lebih cepat begitu ya diputarkan. Tapi kalau antriannya panjang kan juga kasihan pendengarnya. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, terima kasih. Pak Purmanam di Pasuruan. Ada Ali Husen, Om Yudi yang ada di Probolinggo. Ida Lailanya tadi sudah hadir. Bu Ira, terima kasih. Bu Nini juga yang ada di kawasan Situbondo. Nanti yang saya hadirkan Luka di Atas Luka. Terima kasih juga untuk Mas Frankie yang sudah bergabung. Julia Citra juga sudah kami persiapkan menyulam kain rapuh. Di kesempatan kali ini akan kita dengarkan bersama. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tinggal hubungi di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke warga Star, kita dengarkan dari Evi Tamala ya, dengan Luka di Atas Luka.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Saya Ruanda Akademi.
9: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di Star of the Month ya. Darboy Gang mengatakan bahwa lagu sendiri memiliki musik yang lebih rancak dan dominasi suara kendang yang lebih kuat dibanding lagu-lagunya yang lain. Meskipun lagu ini penuh kegalauan, tapi tetap asik untuk bergoyang. Video klip untuk lagu sendiri disutradarai oleh Daru sendiri, mengangkat tema kegalauan remaja yang umum, namun dengan sentuhan unik berupa tokoh anime seperti Naruto, Sasuke, dan Sakura. Video klip ini juga menampilkan influencer seperti Bondit, Eri Pras, dan juga Septi. Daru tampil dalam kostum Berkudoro, salah satu tokoh wayang, sebagai simbol dalang yang mengendalikan semuanya. Meski sempat ada tantangan dalam pembuatan video, seperti miskomunikasi dengan salah satu talent yang tidak nyaman dengan kostum, video klip tetap berhasil diselesaikan tepat waktu. Kita dengarkan Darboy Gang sendiri.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Hai warga Star, saya Christina.
8: Jatuh bangun aku mengejarmu.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan Caya-Caya, soundtrack dari film Dilse, untuk menit ke-14 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung. Ada siapa sajakah ini? Cak Kencur yang ada di Ndawe. Kertas membungkus api requestnya. Saya akan cari dulu ya. Terima kasih Pak Bambang yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Katanya di Pasuruan Kota sekarang lagi panas-panasnya. Sama Pak, di sini juga. Lagunya sudah diganti Kerinduan, tapi saya hadirkan versinya Roma bersama dengan Rita saja ya Pak, karena kalau versinya Rido itu masuknya di sesi 2 Target. Herman Pulalo dari kawasan Tanggulangin, terima kasih. Leo Waldi sudah kami persiapkan. Avian Megizet, Senyum Membawa Luka, tadi sudah kami hadirkan. Pandu Panda, Dinding Pemisahnya sudah kita dengarkan. Terima kasih untuk kesetiaannya bersama dengan Star FM, khususnya untuk program Starget, Star Joget. Diom yang ada di mana ini? Nike Nurjana Mbak, Suara Hati. Oke, ditunggu ya. Nanti akan kami hadirkan Bintang Mandala untuk Roma Irama. Nanti tadi sudah muncul, sudah kami persiapkan lewat lagu yang berjudul Kerinduan. Nanti kalau ada Roma Irama dengan bernyanyi sendiri, istilahnya begitu ya, solo, bukan duet, nanti akan kita dengarkan bersama. Oke, sabar ya, karena Mansyur S juga sudah. Maggie Z, Sri, kapan kau kembali? Maggie Z-nya tadi sudah ada yang merequestnya Senyum Membawa Luka, jadi saya tidak bisa hadirkan. Aladin, terima kasih. Nah, kalau Terpesona ini juga masuknya di sesi 2 Starget ya. Selamat bergabung juga untuk Abah Waisel, Marcel. Soundtrack dari film Judai tadi sudah kami hadirkan. Selamat mendengarkan juga untuk Om Yudi. Katanya Mbak, requestnya sudah tak kirim via WA. Saya cek gitu ya di WA, kok gak ada WA-nya Om Yudi. Katanya lo lupa Mbak, gak tak kirim. Bikin kaget deh Om Yudi ini. Takutnya kan saya yang kelewatan begitu loh. Terima kasih yang sudah like. Ada Bagas Karas, selamat bergabung juga untuk Diom, Roman Mulia, Nana Rebecca, Mas Frankie, Hasdi Derpanser, Heri Susanto, Pak Asyen, Toto Blendrang, Marcel, Mas Iki, Muhammad Soleh, Om Yudi, Abah Waisel. Ada juga Bintang Mandala, terima kasih banyak sudah bergabung. Baik warga Star, untuk hari ini kami gencarkan ya, mengingatkan kembali tentang Lomba Mewarnai yang diselenggarakan Star FM bersama KFC dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi dengan dua kategori, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan, dan juga untuk orang tua serta pendamping pasti ikut seneng karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266. Atau bisa WA langsung ke Radio Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Oke, warga Star, kami akan hadirkan untuk hari ini, kali ini dari Leo Waldi dengan Tobat Nasuha.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu.

0: kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
1: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: jualan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
2: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
8: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Aso.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya untuk hari ini. Dan sebentar lagi Fira Azahra yang akan bertugas untuk sesi 2 Star Gate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan mendorong perbaikan data kemiskinan hingga tingkat rukun tetangga untuk mengurangi ketidaktepatan penentuan penerima bantuan sosial. Salah satu langkah yang didorong yakni menggelar rapat warga RT untuk memeriksa dan mengusulkan perbaikan data desil dalam data terpadu sosial ekonomi nasional. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan bahwa data dalam DTKS telah mengelompokkan kondisi sosial ekonomi warga ke dalam desil 1 hingga desil 10. Kelompok desil 1 sampai 5 menjadi kelompok yang berhak menerima bantuan. Selanjutnya dari Kediri, pemerintah Kabupaten Kediri mengapresiasi bantuan beras dari pemerintah pusat yang dinilai membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat di tengah kenaikan harga beras. Bantuan ini menyasar 251.412.000 penerima manfaat di Kabupaten Kediri dengan total alokasi mencapai 7.542.36 ton beras. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Balai Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Kamis kemarin. Bupati Kediri Hanin Dinto Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengatakan bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama warga yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 12 September 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Suasananya, cuacanya itu loh, cerah ceria sekali. Kalau cuaca cerah, bawahnya tuh kayak bikin kita ngantuk gitu gak sih? Ya semua penyiar kalau siaran Stargate 2 yang dibahas pasti awal program soal ngantuk ya. Emang kondisinya demikian luar gestar. Ngantuk. Jam-jam ngantuk gitu ya. Beda cerita kalau jam-jam segini itu hujan. Terlebih pas musim penghujan gitu ya. Jadi kalau jam-jam segini hujan, tetap sih bawanya tuh kayak keinget kasur. Soalnya kayak dusel ya. Di kasur itu enak sekali kalau pas lagi hujan. Tapi coba pas lagi musim kemarau gini, enak sih rebahan di kasur, cuman sumer ya, sumer. Jadi kalau gak ada AC, gak ada kipas angin, itu rasanya bisa tidur kan? Yaudah sini, yang gak bisa tidur siang, kita merapat di Stargate 2 aja hingga jam 5 sore bareng dengan Vira Zahra. Soalnya saya juga gak bisa tidur, warga Star. Gak bisa tidur siang. Gimana mau tidur siang ini disuruh siaran ya? Jadi karena saya gak bisa tidur siang, warga Star yang gak bisa tidur siang menjelang sore ini, hayuklah merapat di Stargate 2 di hari Sabtu ini, edisi 12 September 2026. Request lagu dangdut modern ya. Silakan hadir di WA 081831075, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dibuka penampilan Care Bebek. Kali ini masih ngobrol soal bebek. Potong Bebek Jomblo by Cita Citata.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari. Gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
5: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Anak lanang warga Star yang biasanya sering dibanggakan ya. Tapi anak lanang atau anak wedok ya, kalau itu adalah anak kita sendiri pastinya patut dibanggakan ya. Tapi biasanya memang yang ideal ya, itu kita mempunyai anak cewek, anak cowok gitu, atau jenis kelamin yang berbeda gitu ya. Begitu berapapun anak kita gitu warga Star. Dan seringkali itu yang diharapkan ketika anak kedua, tiga, empat dan selanjutnya gitu ya, itu kalau bisa berbeda jenis. Jadi kayak misalnya pas anak pertama lanang atau cowok ya, pasti anak keduanya yang diharapkan anak cewek. Atau anak 1-2 misalnya cowok, anak ketiga pengennya cewek. Pokoknya sampai bisa mempunyai anak yang lawan jenis.

Bu Ima, Mika, Furin, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dan sejahtera, selamat berkah dalam. Mbak Fira, selamat bertugas kembali hari ini. Semoga juga diberikan kesehatan, umur panjang, dan dilancarkan rizkinya. Terima kasih Mbak Fira Pau, sama-sama. Terus ada Cak Kencur di Dawe Grati hadir. Lagunya Saskia Gotik, Ayo Turu, udah tampil ya, terima kasih. Kemudian ada Afian di Pasuruan Kota hadir. Lagunya Rido Roma dengan judul Dawai Asmara, abis ini tampil. Tak doakan sehat selalu dan sukses selalu untuk Kavira, amin. Mengabarkan di Pasuruan Kota, panas banget kak. Iya benar banget, di Pandaan juga pol panasnya. Cuman gak terasa kalau di studio, soalnya ber-AC gitu ya. Saya itu loh, kalau berangkat dari rumah jam 1:30 siang ya, kalau saya pas masuk malam, itu kan, oh bukan 1:30, 1:30 sih. Soalnya sekarang saya masuknya jam 1 ya. 1:30 dari rumah, nyampe kantor jam 1. Itu kan kalau saya masuk malam kan bawa mobil gitu ya. Nah, saya kalau pas bawa mobil itu kan ber-AC mobilnya. AC itu loh, sampai tembus panasnya. Jadi posisinya di dalam mobil, ber-AC yang harusnya dingin gitu ya. Tapi kalau bulan September, Oktober itu memang lagi panas kentang-kentang ya. Jadinya tuh kayak gak berasa AC-nya. Orang nyampe kantor aja saya masih keringetan ya. Saking panasnya gitu. Terima kasih. Kemudian ada Ilyas di Pandaan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya mau pesan. Nah, lagu ini bisa ganti request ya Ilyas. Silakan ganti request. Buat yang siaran makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Abah Yunus di Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kawasan Karanganyar, Karang Sentul ya. Salam semua buat warga Star FM. Lagunya ganti request, soalnya terlalu sering dihadirkan. Silakan ganti request. Untuk Kavira, selalu diberikan kesehatan. Untuk Star FM, semoga selalu tambah berjaya di udara. Terima kasih. Kemudian ada Nana Rebecca di Sidoarjo hadir. Selamat sore Kavira. Lagunya Sadewo dengan Sabar dipersiapkan. Mau kirim salam buat warga Star dimanapun berada, tetap semangat, sehat dan bahagia selalu ya. Untuk Kak Fira, sehat-sehat ya kak, semoga diberi kelancaran dan keselamatan untuk ibu dan bayinya dari awal sampai persalinan nanti, amin. Insya Allah saya persalinannya masih awal tahun depan ya. Jadi mungkin paling pas kalau ini diberikan kesehatan bagi bumil gitu aja untuk sementara ini ya. So, kalau masih persalinan masih lama, awal tahun depan gitu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat sore Kak Alvira. Tak request tatu mbak, terserah versinya siapa aja wis. Makasih ya, matugas tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih. Lanjut ke track berikutnya, pesanan by WA dari Rido Roma and Sonetuben, Dawai Asmara.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh Sadewo dengan Sabar. Bergeser, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga STER. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun. Kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio STER FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085735460266 atau langsung WA Star FM di 081831075. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padisro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya, nah,

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
7: Cak Pri.
8: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Nggak ah Bu. Pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tau.
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Star FM, the real music.
10: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Get in the home.

0: 105,5 Star FM. Gadis Kalimantan ini warga saya. Cantik, rupawan gitu ya. Saya sih belum pernah ketemu langsung sama gadis Kalimantan ya. Tapi kalau sama perjaka Kalimantan pernah. Ya maksudnya itu dulu waktu zaman kuliah yang S1 ya, itu ada teman-teman yang dari Kalimantan juga ya. Gak banyak sih, paling di bawah 5 lah ya. Itu yang dari Kalimantan juga ada. Nah beda kalau yang S2, S2 itu lebih melebar, itu ada lebih banyak dari NTT, NTB, Bali, Papua gitu. Kalau dari Jawa yang arah ke sana, misalnya Jakarta, Jogja itu juga banyak, Sumatera juga banyak ya. Makanya kalau pas zaman kuliah, zaman kerja ya, itu memang tiap harinya itu obrolannya bahasa Indonesia ya. Baik itu di perkuliahan pakai bahasa Indonesia, di kantor pakai bahasa Indonesia. Makanya terkadang kalau saya lagi sama keluarga besar gitu kan, harus menyesuaikan ya, yang dipakai bahasanya itu adalah bahasa Jawa gitu. Kalau bahasa keluarga itu kadang saya udah loading gitu kalau mau ngobrol gitu ya, karena ya udah terbiasa ngobrolnya bahasa Indonesia gitu ya. Di kantor kan public speaking pakai bahasa Indonesia gitu, pas lagi siaran gini, jadi udah biasa komunikasi pakai bahasa ini. Terus kalau di perkuliahan zaman dulu, itu karena anak-anaknya itu di luar pulau semua gitu ya kebanyakan, meskipun ada orang Jawa tapi mayoritas itu luar pulau gitu. Nah kalau orang luar pulau itu kan bahasanya sendiri-sendiri ya. Kayak misalnya bahasa daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Bali itu kan beda-beda ya bahasa keseharian atau bahasa daerahnya. Makanya untuk menyatukan obrolan kita yaitu pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau ngobrol sama temen juga bahasa Indonesia gitu. Nah kalau ngobrol sama keluarga ngomongnya bahasa Jawa. Loading langsung saya ya. Kosa kata ini apa ya? Bingung saya. Jadi 90% obrolannya mau pakai bahasa Indonesia. Kalau mau ngobrol pakai bahasa Jawa, bingung, banyak mikirnya gitu. Kalau diajak ngobrol pakai bahasa Jawa itu bisa, ngeh gitu. Cuman kalau mau ngobrol atau ngejawabnya itu, apalagi kalau bahasa Jawa yang ini, yang alus ya. Loading dulu. Kayak mikir mau ngomong bahasa Inggris gitu ya. Yaudah, kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zara. Udah hampir 1,5 jam berlalu dan masih ada 1,5 jam tersisa hingga jam 5 sore. Saya jumpa untuk yang baru saja bergabung di Facebook kami, Star 105.5 FM. Ketemu dengan Aska Khorunisa di Jangur Probolinggo. Hadir Mbak Elvira. Weni Wen Tilasan udah kami hadirkan ya, terima kasih. Ada juga Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Elvira, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Irma Zara hadir. Mbak Elvira, ini aku baru bangun soalnya gerati angin kencang disertai panas begitu menyengat. Ini kalau panas menyengat kemudian ada angin kencangnya, agak berbahaya juga ya, karena rawan kebakaran. Hati-hati warga Star ya, kalau mungkin airnya melimpah dihemat dulu. Soalnya udah memasuki musim kemarau ya, di mana-mana banyak kekeringan. Jadi kalau ada air di save ya, disimpan baik-baik, jangan sampai dibuang sia-sia. Kayak misalnya pas nyalain keran air di kamar mandi, mentang-mentang orang have ya, mentang-mentang kita ngerasa orang ada, ah biarin meskipun bayar listrik banyak atau bayar air banyak, kan aku bisa bayar, jangan gitu. Itu kan harus disayang ya airnya, karena nanti kalau kekeringan kita pasti juga yang dibutuhkan air sebagai fungsi utama tubuh kita atau dalam keseharian gitu ya. Apalagi kalau ada kebakaran, wah seperti di Kalimantan itu ya. Tapi bukan di Kalimantan saja, itu di Sumatera juga. Bahkan sekarang juga ada bencana alam lagi, gunung meletus. Wah, ini kayaknya musim kemarau ya, bertubi-tubi di Indonesia warga Star. Tetap waspada ya, dan semoga warga SAR selalu dilindungi Tuhan. Lanjut ada Sandi Ariansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Beberapa waktu yang lalu Sandi Ariansyah juga mengabarkan katanya di Kota Jambi itu sedang pekat ya untuk asap dari kebakaran hutan di Kalimantan gitu. Jadi pakai masker kemana-mana gitu ya. Kalau sekarang gimana bro? Update informasi terbaru dari Kota Jambi, efek dari kebakaran hutan di Kalimantan sudah bisa lebih baik ya. Lagunya Niken Salindri, Gadis Kalimantan. Nah, karena Niken Salindri udah hadir dengan Anak Lanang, jadi barusan itu dari Syahriadi yang kami hadirkan Gadis Kalimantan. Gitu ya, terima kasih. Berjumpa dengan Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagunya Bukit Berbunga versi Siapa Aja. Mau kirim salam buat Mbak Ani, Mbak Reni, Mbak Nana, Bu Ima, Anwar Eko, Mas Franky, Mas Hasdi Depanze, Marcel, Cak Sutikno, Pak John Sableng, dan Wak Rede. Untuk Mbak Firanya makasih banyak. Sama-sama. Kemudian ada Om Yudi, tadi udah saya sapa di WA. Ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya bisa ganti request ya, silakan ganti request. Buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Mbak Reni, Arfi Dianto, Chris Fislik, buat yang bertugas, terima kasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Robert Armatu di Pasuruan hadiah. Bro, no comment kalau versi Bunda Korla gak ada. No comment adanya Mala Agata, Devana Labaika, atau Tuti Wibowo. Ini saya pilihkan versi Tuti Wibowo, gak apa-apa ya. Soalnya Bunda Korlanya gak ada. Oke, terima kasih. Kemudian ada Solihin alias Mas Franky di Bangil. Lagunya Irwan, Jangan Main-Main Api. Mau kirim salam buat Petruk John, Ibu Susmia, Ali Hussein, Tumiar Idawati, Albi Faisal, Nana Rebeka, Mas Iki, Bu Lili, Mas Pri, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Yuni. Semuanya mat malam minggu, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira sama petugas, semoga sehat selalu dan happy weekend. Terima kasih. Ayo gas ke track berikutnya warga SAR, kali ini giliran Tuti Wibowo. No comment.

105,5 Star FM. Warga Star FM punya program Star Kids untuk anak TK dan SD. Dia mau siaran langsung di radio Star FM, boleh? Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star

bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Barusan dipesan via Facebook, jangan main api. Kalau yang versinya Irwan gak ada ya. Biasanya Irwan tuh banyaknya versi live. Jadi kali ini saya hadirkan yang versi ori aja. Jangan Main Api by Anna Zanet.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Star FM, the real music.
9: Star Gang in the hole.

Wargisar, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk September 2026 bareng dengan Dare Boy Gang. Pada tahun 2022 yang lalu, Dare Boy Gang merilis lagu berjudul Penting Yakin yang bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Menurut Dare Boy, secara tidak langsung beberapa lirik lagu ini sebenarnya juga sangat berkaitan dengan kehidupan jurnalis yang selalu meyakini dan mencintai profesi mereka sekalipun ada yang meremehkan dan tidak menganggap. Secara umum, lirik lagu Penting Yakin mengisahkan seseorang yang pontang-panting memperjuangkan keseriusannya dalam mengejar sesuatu, Wargesan, terutama dalam sebuah hubungan asmara. Meski menyadari banyak rintangan dan perbedaan mencolok dengan orang yang dicintainya, dia tuh tetap serius melakukan apapun yang diyakininya. Saya hadirkan satu track by Dare Boy Gang dengan Penting Yakin.

ada satu track dibawakan oleh Eri Susan, Bonegasing ya, dan disebut-sebut juga judulnya sepanjang lagu 24 karat. Ini maksudnya logam mulia ya. Wargesar punya koleksi logam mulia enggak? Yang 24 karat gitu ya. Itu juga termasuk menjadi salah satu barang investasi.

emas atau logam mulia itu juga bisa menjadi pilihan untuk berinvestasi atau tabungan jangka panjang di luar tabungan cash atau tabungan uang di bank biasanya ya. Jadi menabung emas itu lumayan cuan warga sar, apalagi yang logam mulia gitu ya, yang 24 karat. Soalnya kalau kita ngebeli emas ya atau perhiasan, biasanya itu karatannya kan bermacam-macam ya. Yang paling rendah itu biasanya dari 6 karat. Kemudian di atasnya lagi ada 8 karat, terus ada yang 16 karat, 17 karat, baru yang 24 karat itu logam mulia gitu ya. Atau kayak emas batangan gitulah. Ya beda dari berapa banyak karatnya perhiasan itu atau logam mulianya. Kalau logam mulia rata-rata 24 karat ya, atau hampir semuanya 24 karat. Tapi kalau perhiasan ya biasanya maksimal sih 17 karat. Semakin tinggi karatannya ya semakin tinggi juga harga atau tarif dari perhiasan itu gitu ya. Kalau warga sar sendiri dari segi emas lebih suka nabung dalam bentuk perhiasan emasnya atau logam mulia? Kalau saya pribadi sih lebih suka nabung logam mulianya ya, kayak emas batangannya gitu. Soalnya kalau disimpan jangka panjang itu lumayan gitu ya. Kalau perhiasan it's okay, bisa juga. Tapi kalau perhiasan itu resikonya biasanya, apalagi kalau kita pakai ya dalam keseharian, itu seringkali akan ada goresan, akan ada lekukan atau patah gitu. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi poin ya, potongan ketika kita jual kembali berapa persen gitu. Beda kalau emas batangan kan gak kita pakai ya, disimpan aja gitu. Soalnya saya juga punya pengalaman warga sar, kayak menyimpan perhiasan gak dipakai tapi tetap rugi. Beda dengan logam mulia ya, kan emang gak dipakai, disimpan aja tapi gak pernah rugi. Gak pernah alasan potongan berapa persen gitu ya. Karena yang katanya ada penurunan perhiasannya lah ya, emasnya, di kadarnya dalam isi perhiasannya gitu. Ada yang katanya agak bengkok, terus ada yang alasannya katanya agak berkarat gitu ya. Pokoknya ada aja alasannya gitu ya. Terus potongannya langsung dipotong 30% gitu. Waduh, lumayan gitu. Bayangin kalau seandainya perhiasannya itu 20 juta gitu ya, terus 30%-nya tuh berapa? Itu potongannya doang. Makanya kan kalau nyimpennya perhiasan ya ada resiko juga gitu. Jadi harus benar-benar disimpan dengan baik agar tidak ada potongan berarti gitu ya. Tapi kalau logam mulia beda cerita. Nah, lagu yang barusan tampil 24 karat ini ngobrolin tentang emas batangan ya, yang 24 karat ibaratnya itu sebuah cinta yang dilandaskan dengan perhiasan 24 karat yang sangat sangat apa ya, dijunjung tinggi gitu warga sar, karena sangat-sangat berarti atau berharga, lebih tepatnya ya berharga. Dari Eri Suzan, ngapa kita ke menit 10 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Yang barusan aja gabung, saya jumpai selamat sore di Facebook kami, Star 105.5 FM. Ada dari Pak Hermaji dari kawasan Tosari, Pasuruan, yang sekarang tersinari oleh matahari musim kemarau. Tapi kalau Tosari kan dingin ya, kalau pas musim kemarau gini kan ada sinar mataharinya, mungkin lebih cenderung hangat. Iya nggak sih? Kalau kita di sini kepanasan ya, kepanasan. Kalau di Tosari hangat kayak. Soalnya kalau pas musim dingin ya, musim hujan, kalau di sini kan dingin gitu ya. Tapi kalau di Tosari dinginnya itu dingin banget. Eri Suzan 24 karat udah tampil. Untuk Mbak Firanya makasih. Semoga Mbak dan adik bayi yang ada dalam kandungannya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang sejati. Amin, terima kasih. Ada juga Arif Cahya Utama memesan Sandrina, rindu semalam dipersiapkan habis ini tampil ya bro. Terima kasih.
Kemudian ada Iwayan Beratang, Batu Bulan Bali hadir. Terima kasih. Makin kesini makin banyak orang dari Bali yang join di Star FM ya. Kebanyakan juga dengerin via streaming gitu warga Star. Oke, terima kasih Bali. Terus ada Nadi memesan Deni Caknan Taman Juruk. Ini Taman Juruk yang versinya Deni Caknan. Gak ada ini, saya cek ya. Adanya versi lain. Taman Juruk. Adanya Era Shakira, Vita Alvia, Mala Agata, Lala Atila. Udah itu aja, cewek semua ya. Jadi saya belikan salah satunya Taman Juruk dari Mala Agata. Itu aja Nadia, terima kasih. Jadi ayo langsung aja kita dengerin warga Star, track by Mala Agata, Taman Juruk.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjap deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

seorang penyanyi yang pada masanya juga menjadi salah satu penyanyi The Queen of Cover gitu ya. Maksudnya itu lebih banyak terkenalnya dengan lagu covernya Wargesan. Ya meskipun ada beberapa lagu utamanya yang juga meledak ya, tapi juga termasuk Queen of Cover ya. Karena ketika dibawakan oleh Melinda, lagunya itu ikutan booming gitu Wargesan. Walaupun lagunya emang udah pernah booming, tapi lebih booming lagi ketika dibawakan oleh Melinda. Seperti pernah ngebawain lagu Ada Bayangmu, itu lagunya 9 band ya. Terus yang barusan tampil Jaga Selalu Hatimu yang pernah dipopulerkan oleh Seventeen. Dari Melinda Wargesan yang rilis pada 10 tahun lalu di tahun 2016, di mana lagu ini juga menjadi soundtrack film Is

Warga Star, yuk ikut memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Calvin, Mulia Art Gallery, Pat Disro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di Hari Lomba.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Widih, jadi modif mobil juga kan?
8: Iya dong.
7: Biar kekinian.
8: Gimana? Keren kan?
7: Ya keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh silau banget. Terus bempernya bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
8: Hah? Masa gini aja ditilang?
7: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
8: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
7: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
9: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
10: Five point five Star FM, the real music.
11: Star Game in the house.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, satu track yang barusan tampil dibawakan oleh duo biduan Cinta Putih. Ngobrol kita ke menit akhir untuk Star G2 pada kesempatan hari ini, Sabtu 12 September 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Habis ini bergeser ke Radioaktif hingga jam 7 malam bareng Uzi Aulia. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Happy Asmara. Top-topan. Bye-bye.

0: sponsored by Infotainment in Focus.
1: Masih ingat idol group Indonesia S4? Grup ini dibentuk dari ajang survival bernama Galaxy Superstar yang pernah tayang di tahun 2012. Para peserta yang lolos audisi dikirim ke Korea Selatan untuk menjalani masa training selama kurang lebih 1 tahun dengan sistem gugur. 4 orang yang tersisa dan lolos hingga final akhirnya didebutkan sebagai satu grup dengan nama S4 atau Superstar 4. S4 terdiri dari Alif, Arthur, mendiang JJ, dan Firly. Single pertama mereka berjudul She's My Girl yang dikerjakan dengan konsep mirip lagu-lagu idol Korea Selatan. Gak tanggung-tanggung, di lagu ini mereka juga berkolaborasi dengan Yuna yang merupakan member girl group 4MINUTE.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, selamat berjumpa dengan Radio Aktif bareng saya Uzi Aulia di hari Sabtu ini di kalender 12 September 2026. Dan kita sudah mendengarkan lagu pembuka dari Linkin Park, ada Breaking the Habit. Kita lanjut dengan lagu dari Breaking Benjamin sebagai lanjutannya dengan Breath.

105,5 Star FM dari Breaking Benjamin baru saja hadir dengan Breath. Dan buat yang mau gabung sore hari ini, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau mungkin lebih suka berinteraksi dengan kami lewat media sosial. Anda bisa komen di halaman Facebook Star 105,5 FM. Dan juga bisa mention kami lewat akun X at StarFM1055. Tadi sudah ada Linkin Park, sudah ada Breaking Benjamin. Kali ini kita lanjut dengan satu track dari Disturbed, ada Decadence.

105,5 Star FM dari Disturbed dengan Decadence. Lagu beraliran heavy metal yang dirilis oleh band yang satu ini di tahun 2005 lewat album 10,000 Feet. Yang menarik, di lagu ini mereka membahas tentang depresi, kemudian emosional gitu ya, gangguan emosional, kemudian isolasi, dan kayak kebiasaan yang merusak diri sendiri. Benar-benar lagu yang bikin kita stres gitu kalau dengerin. Ada yang juga bilang kalau judul atau kata Decadence yang digunakan sebagai judulnya itu kayak sebuah metafora yang berhubungan dengan pikiran, yang berhubungan dengan mental juga. Udah pasti yang jelas lagu ini tentang mental, tentang kesehatan mental, tapi kayak lebih ke sisi gelapnya. Ngulik gimana sih sisi gelap seorang manusia ketika mereka kayak menghadapi gangguan mental. Oke, warga Star, kalau yang satu ini bukan tentang gangguan mental ya, tapi tetap yang namanya gangguan kesehatan itu kan gak cuman kita alami secara emosi, secara mental, tapi juga secara fisik. Apalagi kalau cuacanya gak menentu, gampang banget kalau daya tahan tubuh kita rendah, pasti yang namanya sakit dikit-dikit tuh ngerasain, badan ngerasa gak enak, aktivitas akhirnya terganggu. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu sedia minyak gosok cap tunggal, yang mana produk ini mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Jadi sebelum sakitnya makin parah, bisa diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal, nggak harus dengan obat. Apalagi untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang banget, bisa beli di apotik atau toko terdekat di kota Anda. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan misalnya, bisa beli ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, bisa juga ke Apotek Sumber Rezeki Pasuruan dan Apotek Berkajaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan satu track kali ini dari band Scandal, Namida No Regret.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ini dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
6: ngapain toh Bu?
5: Bang,
6: sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
5: Loh, ya jangan Pak.
6: Kenapa?
5: Gak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
5: Nah itu tahu.
6: Ya tahu toh.
7: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Hey, radioactive, continue.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 116.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya tidak akan ada penyelamat yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah.

tidak pula ada pemberi manfaat yang berguna bagi mereka. Demikian pula tidak ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa harta serta anak-anak mereka yang mereka persiapkan untuk menghadapi kesulitan dan bencana tidak akan berguna bagi mereka sama sekali.

105,5 Star FM. Selamat bergabung kembali dengan Radio Aktif. Dan baru saja satu lagu hadir dari Avenged Sevenfold yang diambil dari album Hail to the King. Ada Shepherd of Fire, yang mana aransemen musiknya ini ingetin kita sama lagu-lagu heavy metal eranya Metallica. Ya enggak sih? Kebetulan malam hari ini requestnya Mas Heru Mulyono yang ada di Pasuruan. Selamat mendengarkan untuk Anda dan juga untuk warga Star yang menjalankan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan kembali bergabung dengan Radio Aktif. Tadi juga ada lagu dari Scandal yang di request sama Tomingse di Sidoarjo. Kemudian selamat sore untuk Anwar Eko di Candi yang menunggu kemunculan Fear Factory dengan Replika. Terima kasih Mbak Uzi, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Selamat sore semuanya. Dan juga ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Untuk hari ini requestnya Bulls in the Bronx dari Pierce the Veil. Terima kasih banyak, sama-sama. Tentunya kami masih mengajak warga Star, terutama nih yang anak-anaknya suka penasaran dan selalu ingin tahu dengan berbagai hal di sekitarnya. Nah, coba deh ikut yang namanya Star Kids. Star Kids ini adalah program inovasi dari Radio Star FM, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, bisa juga tur radio, dan pastinya siaran di Radio Star FM. Dengan Rp10.000 aja per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM, dan tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa lihat di Instagram dan TikTok at StarFM105.5 atau at StarKids_Pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari Fear Factory, ada Replika. Oh.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
3: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu track dari Memphis Mayfire dengan Vices. Lagu yang malam hari ini kebetulan ditunggu sama Albi Faisal di Biung, Surabaya. Selamat sore, Umi. Selamat sore. Udah diputar ya lagunya. Dan juga ada Agus Valian di Semua Bito Jombang menantikan Godsmack dengan I Stand Alone. Saya juga ketemu dengan Frankie di Bangil yang requestnya ini ngikut aja akhirnya. Ujung-ujungnya ngikut aja, oke, gak apa-apa. Kemudian ada Hendrik di Kedawung Pasuruan untuk requestnya ini dari Soulfly dengan Tribe. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan juga saya ketemu dengan yang sudah kirim komentar di halaman Facebook Star 105.5 FM. Ada Patrick John yang menantikan Mudvayne dengan Determine. Tolong bagian akhirnya jangan saya disuruh baca, karena pasti akan mengganggu stabilitas kerongkongan saya dan tenggorokan saya gitu ya. Ini biar kata penyiar musik rock, tapi orang yang sangat menjaga stabilitas tenggorokannya. Oke, tapi kalau menjaga stabilitas internet di rumah Anda maupun di tempat kerja, nah ini tugasnya Dinet nih. Kalau Anda mau internetan lancar, boleh mulai berlangganan Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas. Dan ini sudah bisa digunakan para pengguna internet di Jawa Timur, Bali, sampai Lombok. Inovasi produknya juga nggak nanggung-nanggung. Dan Dinet ini juga sudah memiliki ISO 9001-2015 dengan pelayanan handal yang didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga 24 jam 7 hari support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Kalau ingin mulai berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau 031-548-0500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Godsmack, ada I Stand Alone.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Ndar Boy Gang. Kalau bisa dibilang perjalanan Ndar Boy Gang menjadi penyanyi yang dikenal luas secara nasional saat ini itu gak mudah warga Star. Mereka memulai karir dari nol, bisa jadi dari mana aja gitu ya kalau soal penyanyi. Entah itu jadi dari pengamen jalanan atau dari penyanyi kafe. Nah, kalau bicara soal Ndar Boy Gang sendiri, perjuangan mereka untuk sampai di panggung musik nasional itu naik turun. Jadi karena mereka besar di era media sosial, bisa dikatakan di era sekarang ini cukup membantu dengan adanya media sosial. Karena akan lebih mudah untuk memperdengarkan musik karya-karya mereka. Apalagi musik daerah itu seringkali bergerak dan berkarya tanpa label, alias kayak band indie. Mereka berjuang sendiri. Karena satu nasib dan satu perjuangan, banyak musisi daerah yang sekarang ini saling mendukung. Mengingat mereka sering tampil membawakan lagu-lagu milik orang lain, jadi mereka juga sering berkumpul dan sering berdiskusi. Salah satu pembahasan yang dipaparkan adalah tentang hak cipta. Ini yang sering sekali kayak dianggap remeh. Padahal hak cipta ini adalah salah satu faktor yang bisa membantu para musik atau para seniman khususnya ini untuk tetap lanjut berkarya. Kali ini kita dengarkan salah satu lagu dari Ndar Boy Gang, Nona Cilita.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan

0: hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music. Cut my

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai.

0: Bikin belum?
1: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Hey, when you're active, don't you know?

Yeah. 105,5 Star FM dari Linda Skating and My Generation. Malam hari ini di request sama Marcel yang sudah komen di media sosial kami. Selamat mendengarkan untuk Anda. Terima kasih dan selamat malam minggu semuanya. Tadi juga ada lagu dari Papa Roach judulnya Last Resort. Itu di request sama Toto Blendra. Selamat mendengarkan juga untuk Anda. Maafkan dengan Black and the Curse Sun. Ditunggu sama Tony Azura malam hari ini. Dan juga ada Bara yang request Muse dengan Nights of Cydonia. Mbak Waisel, selamat malam juga untuk Anda dan selamat mendengarkan Radio Active. Dari Satria Putra, ini requestnya ada Spine Shank dengan Synthetic. Kemudian ada Indro, August Burn Red. Coba saya cek dulu ya. Sementara requestnya Premestiani, ini adalah Lorna Shore dengan Godmaker. Juga ada chat dari Jeffrey di Ngoro Mojokerto yang malam hari ini menantikan Otep dengan Smash the Control Machine. Ini gak tahu cukup atau enggak waktunya, karena tinggal beberapa menit lagi sebelum nanti digantikan sama Rockstar. Tapi yang jelas masih ada waktu buat warga Star yang kepingin daftarin anak-anaknya ke lomba mewarnai Star FM bersama KFC dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Ada dua kategori yang bisa Anda ikuti, yang bisa diikuti anak-anak Anda. Kategori A usia 4-6 tahun, sementara kategori B usia 7-9 tahun. Jam berapa nih? Jam 7 pagi. Kapan? Hari Minggu tanggal 20 September 2026. Jadi kalau mau daftar nih masih ada kesempatan warga Star. Nantinya 12 pemenang yang terpilih berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dapat voucher Taman Safari juga, dan siaran di Radio Star FM. Tenang, gak cuman yang ikutan lomba yang dapat hadiah, para pendampingnya, orang tua atau walinya nanti juga bisa ikutan door prize. Dan door prize ya ini banyak banget. Jadi kalau gak ikutan, waduh ya sayang dong ya. Kalau mau daftar bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau Star FM di 081-831-0755. Kuotanya terbatas ya, jadi kalau mau daftar buruan sekarang daftar karena ditutup tanggal 18 September 2026. Kurang satu minggu lagi nih ditutupnya. Ayo yang mau daftar, karena event ini dipersembahkan Star FM dan KFC jagonya ayam. Didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut dengan lagu dari Lamb of God dengan Blacken the Cursed Sun.

95,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari August Burns Red dengan Indonesia membawa kita ke penghujung program Radio Aktif untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf gak semua request bisa kami mainkan untuk hari ini. Semoga di kesempatan selanjutnya bisa kami mainkan semua untuk Anda. Kalau begitu saya Usia Aulia pamit. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Sebagai penutup kami hadirkan Muse dengan Nights of Cydonia.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Suaranya yang powerful sempat menarik perhatian warganet lewat lagu R.I.P. Love. Mari berkenalan dengan Fauzia Uihia, atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Fauzia. Lahir dari keluarga Maroko, Fauzia dibawa pindah ke Kanada pada usia 1 tahun. Sejak anak-anak, Fauzia sudah memiliki minat di dunia musik. Kemudian pada usia 15 tahun, membuat saluran YouTube sendiri dengan mengunggah lagu cover maupun ciptaannya. Namanya mencuri perhatian ketika berkolaborasi dengan penyanyi John Legend dalam lagu Minefields dan ketika merilis lagu R.I.P. Love. Suara Fauzia memiliki warna yang khas dan eksotik, dianggap sebagai identitas unik yang menunjukkan akar budaya asalnya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

simak kembali bahas para fam kemari harimu cerahkan duniamu. Sebuah nomor rilisan terbaru dari Mortemia yang kerja bareng dengan vokalis Brad Breyer yakni Zora Cook yang dirilis kemarin 11 September 2026 Golden Leaves. Jadi awal hadirnya kembali dari tamor-mor metal dengan beragam varian yang dirangkum dalam program Rockstar. Di mana program ini selalu hadir di setiap penghujung pekan, juga di hari Minggu besok begitu ya. Nah, kita jalani kebersamaan kita di hari ini dulu, kalender 12 September 2026. Ada total durasi waktu 3 jam, 7 sampai dengan 10 malam nanti. Anda bisa reguk sepuasnya. Kucuran nomor-nomor metal dengan beragam variannya ini, yang sudah diawali dengan kemunculan atau kehadiran Mortemia dengan track-track lainnya. Bareng saya Yudi Feral, satu nomor anyar lainnya sudah juga saya persiapkan. Kali ini datangnya dari John Shaver's Sons of Liberty atau band dengan nama Sons of Liberty, bentukan dari John Shaver yang juga melepas satu single baru yang ditajuk dengan Jekyll Island.

0: tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM tampil di urutan ketiga. Siapa yang saja sebuah rumor baru yang dia rilis oleh penyanyi asal negeri kita sendiri yang notabene sebenarnya bukan rocker gitu ya, tapi lewat salah satu rilisan terbarunya ada nuansa symphonic metal yang sangat kental terasa lewat lagu yang satu ini, Wake My Soul, dibawakan oleh Putri Aryani gitu ya. Ini jadi single yang lumayan masih baru dan baru kali pertama saya pajang di Rockstar karena sudah beredar sejak bulan kemarin ya, bulan Agustus. Lagu ini jadi pembuka dari album bertajuk Putri's Journey yang nantinya beberapa single itu dirilis bertahap setiap akhir bulan dengan total 10 lagu dari beragam genre. Yang menariknya ada yang bernuansa symphonic metal gitu ya. Dalam penjelasannya Putri Aryani mengungkap kalau Wake My Soul ini lahir dari kepeduliannya pada isu kesehatan mental. Lagu ini menggambarkan pergulatan seseorang yang berada di titik terendah dalam hidupnya, kehilangan arah gitu ya. Kehilangan orang tercinta, kehilangan pekerjaan, atau sekedar merasa lelah tanpa mengetahui alasannya. Melalui liriknya Putri ingin menyampaikan pesan bahwa selalu ada harapan untuk bangkit. Gak hanya menampilkan kualitas vokal khas Putri, lagu ini juga menghadirkan nuansa simfonik dengan aransemen megah yang dipadukan dengan vokal pria dari Abraham Miko. Aransemen, mixing, dan masteringnya dikerjakan oleh Sasi Kirono sehingga menghasilkan warna musik yang berbeda dari karya-karya Putri sebelumnya. Oke, semakin bertumbuhan dan bermunculan saja ya musisi-musisi asal negeri sendiri yang kelasnya sudah mendunia dan internasional. Pekan kemarin saya juga sempat memberikan waktu dan kesempatan bagi Voice of Bajaprot yang sebenarnya juga bukan band metal, tapi di karya terbarunya ada yang nuansanya trashy. Jadi pekan kemarin saya sudah mainkan lagu baru mereka, Garong gitu ya, yang ada atau lebih tepatnya warna thrash metal kental terasa di sana. Liriknya tuy menohok banget gitu ya. Sekarang Putri Aryani. Entah apalagi yang nanti bakal muncul ya. Tapi yang jelas saya juga bakal hadirkan band metal asal negeri sendiri lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa yang pengin turut ambil bagian dari program ini silahkan bisa dimanfaatkan akses gabung di WA 0818310755 atau juga lewat sosial media kami di Facebook ya. Baik, saya bakal awali dengan baca komentar yang sudah tertulis di kolom komentar Facebook kami gitu ya. Ada Bapak Hermulyono yang rupanya lagi menantikan Cannibal Corpse kembali lewat Scorch of Fire karena pekan kemarin juga Cannibal Corpse gitu ya. Ada juga Biantoro Lahardewo yang memilih Reverse of Nihil dan American Death. Hendrik Beat juga sudah siap dengan performa pilihannya dari Origin dalam Aftermath atau Finite. Halo juga untuk Irul Iskandar yang hadir kembali lewat Fallen Dust dalam Ring of Fire buat didengar nanti. Sedangkan Dian Krief juga sudah hadirkan nomor ekstra berisik dari Equi Voice dalam Sigil Insidious. Itu dulu yang dijumpa dan bakal saya persiapkan. Tapi sekarang ini saya bakal segera mainkan terlebih dahulu tampilan dari band death metal asal Bandung yang punya nama Undergod, di mana mereka juga punya rilisan bertajuk Kali Musada. Nomor ini sendiri dirilis sebagai single pada 27 Februari ya, jadi sudah lumayan lama, beberapa bulan yang silam. Jadi nomor ini masuk di album penuh mereka yang bertajuk Nagara Maniloka. Rilisnya sekali lagi 27 Februari 2026. Tapi baru untuk kali yang pertama dihadirkan di Rockstars. Seperti apa? Langsung kita simak saja gebukan mereka. Undergod, Kalimu Sadar.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Baru saja saya mainkan ya satu nomor yang diajukan kehadirannya oleh Biantoro Hardewo dari Rivers of Nihil, American Dad tajuknya. Oke, kita terus melaju dan kali ini saya bakal ketemu dulungan yang sudah berkirim WA. Ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan Venom dari album Black Metal begitu ya. Kalau bisa dipilihkan satu lagu di antara nomor-nomor yang ada di album ini, cuman sayangnya koleksi dari Venom tidak terlampau banyak, bahkan sangat minim gitu ya. Oke, terima kasih Rohim. Seandainya tidak dibatasi dari album ini, mungkin ada track lain yang bisa dimainkan gitu ya. Oke, yang jelas thank you. Saya beranjak ketemu dengan Fendi Nuklir yang ada di kawasan Gedangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ditunggu kreator dalam Saturn is Real. Selanjutnya sudah hadir juga Bapak Heru ya, yang ada di WA. Tadi sudah ketemu duluan di Facebooknya. Kalau begitu giliran jumpa GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nomor-nomor baru dihadirkan, seperti tampilan dari Firewind, Insomnium, kemudian Havoc, ada juga Beast in Black, Merath, ada juga Chaos Control. Baik, terima kasih untuk GG. Ditunggu untuk satu di antara beberapa tampilan yang diinginkan ini buat dihadirkan nanti. Saya jumpa juga sekalian Anwar Eko yang sudah menyatu untuk tampilan dari Dying Fetus dengan Shepherd's Commandment. Disapa Mas Arfi, kemudian Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Veselik, Mas Frankie, Mas Robert. Kemudian ada juga Bapak Eko Metal 2L. Ya, sebelum kita sambung ke performa berikutnya, sekarang saya ingatkan dulu untuk warga Star yang putra-putrinya ingin ikut dalam memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Masih ada kesempatan yang cukup leluasa untuk segera mendaftarkan putra-putrinya sesuai dengan kategori yang ada. Lomba ini dibagi dalam dua kategori, usia 4 sampai dengan 6 tahun masuk dalam kategori A, usia 7 hingga 9 tahun masuk kategori B. Nantinya bakal disaring pemenang utama dan pemenang harapan dari masing-masing kategori gitu ya. Jadi total ada 12 pemenang nantinya berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bakal bisa seru juga untuk para orang tua dan pendampingnya karena full door prize gitu ya. Jadi segera daftarkan putra-putrinya, kuotanya terbatas dan bakal ditutup nanti tanggal 18 September 2026 ya. Untuk pendaftaran segera bisa dikontak Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung bisa WA Star FM di 081-83-107-55. Event ini sendiri dipersembahkan Star FM bersama KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Wardistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Menit ke-47 sekarang dari 7 malam, kita langsung beranjak saja dari Rivers of Nihil ke Origin dalam The Aftermath.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105 kembali Master FM, ada Pendi Nuklir yang sudah menghadirkan tampilan dari formasi Creator yang Anda bisa dapati di rilisan album mereka di tahun 2017 yang bertajuk Gods of Violence. Satan is Real. Ini merupakan sebuah rumor yang ide awalnya judul lagu ini gak datang langsung dari Milly Petrosa, melainkan dari Dagobert, seorang penyanyi juga penulis lagu dari Swiss yang merupakan teman baik dari Milly Petrosa ya. Dagobert ini menceritakan tentang sebuah album milik dari band gospel tahun 60-an, The Loving Brothers, yang berjudul Satan is Real. Pada awalnya, Milly Petrosa ini merasa judul itu klise gitu ya, dan cheesy alias norak untuk ukuran album, ukuran sebuah band metal. Tapi setelah dipikir kembali, judul ini justru memicu imajinasinya untuk menulis sebuah cerita yang kuat dan relevan dengan dunia modern. Alih-alih bermakna pemujaan setan literal, Satan dalam judul album ini adalah metafora dari kejahatan ekstrim yang lahir akibat manipulasi agama. Milly Petrosa terinspirasi oleh situasi dunia saat ini, di mana banyak konflik, perang, dan kekejaman terjadi karena interpretasi agama yang keliru dan radikal. Satan bagi Creator mempresentasikan simbol dari penyalahgunaan kekuasaan spiritual, kefanatikan, kebencian, dan bagaimana manusia menggunakan nama Tuhan atau dogma agama untuk membenarkan tindakan keji. Ya, itu sedikit kisah balik asal-usul tajuk dari nomor yang baru saja kita simak dari formasi Creator. Oke, kita terus melaju dan meluncur di program Rockstars yang punya jatah waktu 3 kali 60 menit dan baru berlalu 60 menit yang pertama. Sekarang saya bakal nambah ketemu dengan warga Star yang sudah join di Facebook ya. Saya ketemu dulu dengan Jack Alvan yang juga punya keinginan simak tampilan dari formasi Halloween dalam tajuk Out for the Glory. Selanjutnya, thank you juga untuk sudah join Arsyad Syarawi yang mau dengar Death Decline dalam Bury the Beast. Ada Johnny Petrucci yang memunculkan band dengan nama Cara Kebebasan untuk lagu bertajuk Pembunuhan atau Pergi. Sedangkan Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu, assalamualaikum, waalaikumsalam, nitip track dari Mayhem kalau ada waktu gitu ya. Disapa Arfi, kemudian Anwar Eko, Marcel, Chris Fislik, Arsad Syarawi, Wawawawa, Tony Azura, Robert Cavalera, Mas Franky, Bapak John Sablem juga, Wak Rete. Ada juga Tony Azura yang menantikan Anggra dengan Carry On ya. Baik, tambahannya ini dulu, nanti disambung lagi. Sekarang waktunya saya lepas tampilan yang jadi satu di antara opsi yang dihadirkan oleh GG yang ada di kawasan Malang. Yang saya pilih adalah tampilan dari band power metal asal Jepang. Nama mereka adalah Chaos Control. Mereka ini juga baru saja melansir lagu baru yang bertajuk After the Fall, tepatnya pada tanggal 9 September, jadi baru beberapa hari kemarin. Lagu ini sendiri dirilis sebagai single digital utama sekaligus video musik resmi mereka. After the Fall menjadi perilisan pertama Chaos Control bareng vokalis permanen baru mereka yakni Jin, mantan anggota Illusion Force, yang suaranya bertenaga, berpadu apik dengan permainan gitar kembar yang sangat agresif dan cepat ya. Sementara rekaman bass untuk lagu ini diisi oleh Miho dari Zilki dan mantan dari Love Bites. Posisi drum diisi oleh Hibiki dari band Matenru Opera. Keduanya juga ikut tampil dalam video musiknya. Single ini merupakan jembatan menuju perilisan album penuh ketiga dari Chaos Control yang bertajuk self-titled Chaos Control, yang dijadwal baru meluncur pada 21 Oktober 2026 yang akan datang. Oke, sekarang langsung kita dengar saja singlenya Chaos Control dalam

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Widih. Jadi modif mobil juga, Kang?
7: Iya dong.
6: Biar kekinian.
7: Gimana? Keren kan?
6: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
7: Hah? Masa gini aja ditilang?
6: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
7: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
6: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
8: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

Rizmi Mang, kembali Mas Star FM. Baru saja berlalu tampilan lawas dari formasi Anggra, Carry On. Bahwa kita terus melaju, separuh perjalanan bakal segera kita lewati. Satu setengah jam tersisa masih ada di depan, jadi masih cukup banyak peluang sekaligus juga kesempatan deretan track-track yang sudah dihadirkan buat bisa disimak bersama. Kini saya jumpa dulu Bapak Eko Metu dari kawasan Ngareng Helom yang menghadirkan satu tampilan yang terbilang lawas dari King Diamond, The Pack, dari salah sebuah rilisan album mereka di tahun 2000 silam ya. Track ini pengen disimak bareng Warite, kemudian Arfi Florinen, Toto Hermanto Blendrang, ada juga Anwar Eko, Robert Rice Cavalera, Chris Fislik, Hendrik B, Tony Azura, Rohim, GG Master, John Sableng, Ayu Momstein, juga Tom Bonati, dan lain-lainnya. Sementara Sony yang ada di kawasan Sidoarjo lebih menunggu Grimner saja lewat Forna Dagar gitu ya. Ada Agus Velin yang ada di kawasan Sumobito Jombang yang menantikan Unleash the Archer dalam Tonight We Ride. Halo juga untuk Bapak Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes yang menunggu Bolt Thrower dalam The Four Crusade, atau Nile yang Last to the Slave Stick, atau boleh juga Gergats yang Disincarnated. Disapa Pak Rite, kemudian Tom Bonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko juga. Ada juga Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menghadirkan Timik dalam Cheese to Be. Sedangkan Kula Laban dari kawasan Gedangan Sidoarjo hadirkan Nama Nekrofagis saja, tracknya Apapun. Oh ya warga Star, saya juga bakal bagi info dulu untuk Anda yang punya putra putri, khususnya para pelajar TK dan SD, karena sekarang Star FM sudah punya Star Kids ya. Satu inovasi di era digital di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran, terutama bagi siswa TK ataupun SD, di mana mereka bisa belajar lewat program ini, Star Kids gitu ya, tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan pastinya mereka juga punya kesempatan untuk siaran di radio Star FM. Cukup dengan Rp10.000 saja per siswa. Nah, sekolah dari putra-putri Anda ini sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Star FM ya. Selain itu, kami juga menghadirkan paket bundling. Selain kunjungan Star Kids, Anda bisa juga berkunjung ke industri, juga tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kontak Star FM di 081-83-107-55 untuk informasi yang lebih lengkap lagi. Cek keseruannya lewat video liputannya yang di-upload di Instagram, juga TikTok kami at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Kini saya lepas dulu Death Decline dalam Bury the Beast.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105 kembali bahas FM Sebor Moranyar. Baru saja Anda simak dari sebuah super grup progresif metal internasional yang dibangun oleh para musisi ternama dari beragam band progresif metal dunia. Ide pembentukan dari band dengan nama Timic yang diambil dari bahasa Nahuati, suku Aztec yang berarti impian, ini dimulai di tahun 2017 ya. Ketika itu, keyboardis Diego Tejeda yang mantan personel dari Haken dan gitaris Eric Gillett dari The Neil Morse Band sama-sama menjadi anggota tour untuk proyek My Port Noise Shattered Fortress. Karena merasa punya chemistry musik yang kuat di atas panggung, mereka berencana membuat proyek musik bersama. Tapi karena kesibukan tour dan komitmen di band masing-masing, rencana itu sempat tertunda. Ketika pandemi melanda dunia di tahun 2020, Diego menghubungi Eric untuk memulai realisasi dari visi mereka. Mereka kemudian mengajak drummer Simon Sanders dan vokalis Frederick Clam untuk melengkapi formasi bassist Miguel Pereira, kemudian bergabung sebagai anggota tetap. Timic terdiri dari para musisi lintas negara dengan latar belakang musik yang solid ya. Ada Diego Tejeda yang memainkan keyboard, juga sound design dari Mexico, Eric Gillett dari Amerika Serikat di posisi gitar dan vokal latar, Fredrik Bergensen Klam dari Norwegia sebagai vokalis utama, Simon Sadness dari Norwegia yang memainkan drum, ada juga Miguel Pereira dari Portugal yang mencabik bass. Nah, mereka ini baru saja mengumumkan album kedua mereka, yakni Ceiba, bersamaan dengan perilisan single utama dan video musiknya, Cease to Be. Album ini akan dirilis pada 2 Oktober 2026 lewat label Season of Mist. Ceiba sendiri merupakan album penuh kedua Timic ya, dan seperti pendahulunya berakar pada tema kehilangan. Dalam budaya Maya, pohon Ceiba dianggap sebagai axis mundi atau poros dunia yang menghubungkan bumi, surga, dan dunia bawah. Sebuah konsep yang digunakan band ini untuk menelusuri duka dalam berbagai bentuknya. Kemarahan, penyalahan, keheningan, dan pada akhirnya pemulihan. Ceiba adalah album konsep tentang kehilangan dalam segala bentuknya. Ini yang dikatakan oleh band. Meskipun lebih bernuansa progresif dibandingkan album pertama, lagu-lagunya tetap didorong oleh kejujuran dan emosi. Album ini direkam dengan bagian drum dan vokal utama yang dikerjakan di Lionheart Studio di Oslo, Norwegia, melanjutkan momentum dari debut Timic di tahun 2023, Terror Management Theory. Okay. Ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto yang sudah menghadirkan tampilan mereka ya, single baru mereka ini. Sekarang saya lanjut untuk ketemu dengan warga Star yang sudah tuliskan komentarnya di Facebook. Saya jumpa Putra Petir yang menghadirkan band bernama Moonlight Sorcery dalam In Coldest Embrace. Halo juga untuk Tumiar Idawati yang hadir dari kawasan Juanda Medan sana. Sementara itu, Satria Putra memilih Freedom Call dalam Heavy Metal Happy Core. Om Yudi rupanya sudah angguk-angguk kepala nih. Dari sekian Probolinggo, menyimak saja. Oh, ceritanya lagi di luar. Pulang dari gereja gitu ya. Oke lah Om, selamat berapapun di malam panjang akhir pekan. Semoga tetap asyik bersama 105.5 FM. Ada juga Anjina Viva yang memunculkan nama band asal negeri sendiri, Ed Dane, dalam Ikuti. Nightwish juga sempat direquest dengan Over the Hills and Far Away oleh Roman Mulya Warman. Ada juga Sari Polteo yang memutuskan untuk menyimak saja. Oke, boleh. Dan sekarang kita bakal segera sambung saja ke tampilan berikutnya. Ada Irul Iskandar yang sudah siap dengan satu track pilihan yang datang dari band asal negeri sendiri, asal Jakarta. Mereka memainkan atmospheric black metal, menamai diri sebagai Fallen Dust, dan ditunggu dalam singlenya Ring of Fire.

simak kembali Bahas Star FM giliran request dari Robert Cavalera yang saya hadirkan ya. Dari tiga pilihan yang ada, yang saya hadirkan adalah The Fourth Crusade dari Bolt Thrower. Baik, sekarang bakal segera saya tuntaskan saja kebersamaan warga Star yang sudah bergabung via WA ataupun Facebook ya. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro, terima kasih untuk sudah join menantikan SSS dalam Black Night White Light. Ada juga Farid yang ada di kawasan Grobogan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu kemunculan dari Marcos Vogli dalam Andromeda. Menyapa keluargaku, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Farid. Selanjutnya ada Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Menghadirkan nama Nutria yang kapan hari sempat tampil beberapa kali begitu ya. Tapi setelah diketahui ini band AI, saya tidak memunculkannya kembali begitu ya. Oke, terima kasih. Menyapa saja Satria Putra, kemudian Bams, Arfi, Tombonati, Putra Petir, ada juga Pak Eko Metu, Kadip Metal Size 2, Petro John, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Putri Nur, Harisma, dan semuanya saja. Mat Malming, semoga bahagia selalu. Baik, sementara ini sudah tuntas, terbaca semuanya dan saya bakal segera lepas saja satu persatu track yang sudah diinginkan. Cuman ini kita bakal geser dulu, saya jeda Rockstar dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Sebuah segmen yang bakal menyisipkan kemunculan Darboy Gang yang tampil sebagai bintang bulan ini ya, di sepanjang September. Nah, di tahun 2022 lalu, Yan Vela, istri sang maestro Didi Kempot, menggelar konser peringatan 2 tahun kepergian almarhum yang diberi judul Konser Ngambiar di Bengawan Solo Park, Solo. Konser memperingati 2 tahun kepergian Didi Kempot yang tutup usia pada 5 Mei 2020 lalu itu dihadiri oleh Denny Canan, Darboy Gang, dan deretan artis kenamaan Jawa sekitarnya dan tidak ada yang mau dibayar alias gratis. Hal itu dikatakan oleh sang istri Yan Velia, jika artis atau penyanyi yang mengisi acara ini memang tidak berbayar. Kedatangan rekan-rekan almarhum itu murni untuk memberikan dukungan kepadanya dan sang buah hati untuk bisa meneruskan cita-cita sang maestro Didi Kempot menjadi penyanyi. Ketika itu, Darboy Gang membawakan 4 buah lagu miliknya seperti Balungan Kere, Ojo Nangis, Cidro, dan Mendung Tanpa Udan.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Tepatnya waktu yang tersedia untuk Rockstar menghadirkan deretan moro-moro metro sudah sampai di titik batas akhirnya. 3 menit ke depan kita sampai di 10 malam, di mana program ini harus berakhir sekaligus juga menyudahi rangkaian program yang dihadirkan Star FM di Sabtu hari yang ke-12 September 2026. Tapi jangan khawatir, karena besok kita bakal ulang kembali kebersamaan yang sama. Rockstar masih punya jatah untuk tampil sekali lagi di pekan ini. Anyway, thank you untuk sudah join malam hari ini. Saya bakal segera pamit undur diri. Tampilan paling akhir juga sudah siap bakal selepas track cover dari Gary Moore yang dibawakan Nightwish, Over the Hills and Far Away.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, berarti kasih. Selamat sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise the Lord, diawali dengan satu pujian dari JPCC Worship dengan It Is Well With My Soul. Dan saya Julius Kurniawan menjadi sahabat Anda. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Mari kita satukan hati berkat kasih, dan kita bersama-sama berdoa. Kita minta kemurahan Tuhan, penyertaannya selalu dalam hidup kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setia menuntun hidup kami. Tak habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini, satu anugerah kami boleh bersekutu bersama di udara. Tuhan memberkati persekutuan ini. Saya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar Tuhan yang hadir dan Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan dalam bahasa Jawa. Semua kebersamaan pagi ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih setelah tadi hadir ya satu pujian It Is Well With My Soul. Yang satu ini saya hadirkan dari Fiona Pais dengan Sungguh Indah Kau Tuhan.

105,5 Star FM ya, kasih setiamu dari Andi Ambarita bersama dengan Sudirman Worship ya, membawa kita di menit yang ke-32 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan kita akan bersama berdoa, kita mau merenungkan satu renungan di pagi ini. Kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini yang bersyukur kesempatan kami akan merenungkan satu renungan. Tuhan yang berkati, beri kami pengertian dalam segala sesuatu dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, berarti kasih, kemarin saya baca statusnya Ibu Yuni di Gayam begitu ya. Statusnya dalam sebuah perjalanan, berarti kasih, dalam sebuah perjalanan. Slide pertama itu mampir di angkringan begitu kan. Slide keduanya ini tentang mobil yang berangkat kosong pulang penuh. Berangkat kosong pulang penuh, benar kasih dia. Dan saya akan bahas tentang kehidupan yang penuh, benar kasih ya. Dia, saya lihat status Ibu Yuni itu saya mendapat sesuatu begitu ya, bahwa ada suatu dalam kepenuhan gitu ya, dari yang tadinya kosong jadi penuh gitu ya, benar kasih. Jadi ada banyak hal yang dibawa Ibu Yuni di mobilnya, gitu kan? Berangkat kosong, pulang penuh. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, berkat kasih ya. Kehidupan yang penuh. Saya tuliskan di status Facebook pagi ini bahwa kehidupan yang penuh hanya ada di dalam Tuhan, berkat kasih. Kehidupan yang penuh itu sangat penting sekali. Kehidupan yang penuh itu sangat perlu dalam hidup kita, berarti kasih. Karena orang yang kehidupannya kosong akan selalu merasa kurang, mencari, mencari, dan mencari, dan tidak akan pernah ada habisnya, berarti kasih. Karena itu Tuhan menawarkan air kehidupan, gitu ya, kepada seorang perempuan Samaria. Gitu kan, Tuhan duduk di pinggir sumur, ada perempuan Samaria yang datang di siang hari. Penat kasih, kenapa perempuan Samaria ini datang di siang hari? Karena siang hari panas lagi terik-teriknya, di situ sepi. Penat kasih ya. Perempuan Samaria ini datang ke sumur bukan saat ramai, karena di zaman dulu penerima kasih menimba air itu adalah satu kesempatan untuk para wanita ini berkumpul dengan wanita yang lain, ibu-ibu yang lain, wanita yang lain. Mereka akan saling bercerita dan lain sambil menimba air. Karena sumurnya sangat dalam, jadi sembari menimba air pasti wanita ketemu wanita ngobrol begitu kan. Ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Ngetan ngulon. Kalau wanita dan wanita ketemu dan enggak ngobrol itu berarti ada suatu yang aneh gitu ya. Karena wanita itu butuh bicara banyak. Setiap hari butuh ada jatahnya, mereka harus mengeluarkan berapa kata begitu kan. Iya. Berarti kasih ya. Berapa kata mau dikeluarkan kalau wanita ketemu wanita, wes ceritanya nggak karu-karuan begitu. Berarti kasih. Beda kalau saya ketemu teman saya begitu, cowok dengan cowok begitu misalnya. Ya kadang diem, kadang ngomong, diem lagi. Begitu. Beda dengan wanita ketemu dengan wanita. Nah itu sumur adalah tempat sebuah komunitas di mana mereka bisa bertemu. Benar kasih ya. Dan wanita Samaria ini adalah wanita yang malu untuk bertemu dengan banyak orang. Kenapa? Karena kehidupannya, benar kasih ya. Dia punya banyak suami dan yang sekarang tinggal padanya adalah bukan suaminya juga. Ada sebuah kekosongan dalam hatinya, benar kasih. Kenapa dia melakukan semua itu? Ya.
dan luar biasanya Tuhan menjumpai dia di panas terik itu ketika dia memilih untuk sendiri. Aku gak mau ketemu orang gitu ya. Aku pengen sendirian. Ya, di panas terik wanita-wanita dan menghindar, kecuali zaman sekarang sudah ada sunscreen gitu. Gak takut dengan matahari. Zaman dulu ya kalau panas ya, ya waktu menimba air itu ya waktu pagi atau sore begitu ya, ketika panas gak terik-teriknya. Ketika wanita Samaria ini memilih untuk sendiri, menjauhi komunitas karena merasa ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Bisa jadi dia menjadi buah bibir di antara wanita-wanita yang tinggal di sekitar situ karena kehidupannya. Tapi di situ ada Tuhan Yesus yang menanti dia di tepi sumur. Tuhan Yesus minta air gitu ya. Padahal dia itu mau memberikan air. Tuhan berkata, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, itu air hidup, kamu tidak akan pernah haus lagi. Gitu ya? Kamu tidak akan pernah haus lagi. Itu artinya dahaganya akan hilang, bukan dahaga secara jasmani. Ya. Kita minum air pasti haus lagi. Tapi kalau kita minum air hidup yang dari Tuhan, kita gak akan pernah haus lagi gitu ya. Kita akan menjadi segar gitu ya. Kita akan menjadi penuh. Tidak akan haus lagi berarti kita gak butuh apa-apa lagi benar kasih. Tidak akan haus lagi artinya kita ya sudah mendapat. Bahkan air yang akan kuberikan menjadi mata air di dalam diri. Itulah kepenuhan dalam Tuhan. Kepenuhan di dalam Dia itu harus kita alami. Ya, Dia memberikan air kehidupan yang membuat kita enggak haus lagi. Kenapa orang gonta-ganti pasangan haus?

0: membunuh dan membinasa. Gak ada baik-baiknya dia.
1: Benar dikasih.
0: Gak ada baik-baiknya. Karena itu jangan ikuti suara iblis, ikuti saja suara Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, mengambil, ya kan? Membunuh, menghilangkan, dan membinasakan, melenyapkan. Jadi iblis itu ingin kita ini jadi kosong gitu kan, iya gak sih? Jadi kosong, tapi Tuhan datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya saudara dan saya punya sesuatu gitu loh, iya kan? Punya, tapi iblis datang supaya kamu yang punya jadi tidak punya. Itu bedanya berarti kan. Karena itu ikuti Tuhan, ikuti suaranya, ikuti tuntunannya. Karena iblis datang hanya untuk menjadikan saudara dan saya yang punya jadi tidak punya. Sebelumnya punya damai, dia berusaha mencuri damai itu, ya, dengan menghadirkan masalah, konflik dengan sesama misalkan. Dia ingin mengambil damai sejahtera itu. Dari yang ada damai, jadi gak ada damai. Itu pekerjaan iblis. Dari yang ada sukacita, menjadi gak punya sukacita. Kehilangan sukacita, itu pekerjaan iblis. Adakah hal yang mengambil sukacita kita hari-hari ini? Gitu ya. Adakah yang mengambil damai sejahtera kita hari-hari ini? Rasanya kok hilang gitu. Nah, itu pekerjaan iblis. Kesabaran. Adakah yang mulai berusaha mengambil kesabaran dalam hidup kita? Berarti kasih. Iblis datang hanya untuk menjadikan kita dari yang punya menjadi tidak punya apa-apa. Membinasakan itu artinya lenyap semua. Tapi Tuhan datang, Yesus datang supaya kita ini punya sesuatu, berarti kasih. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu jangan dengarkan suara iblis, jangan dengarkan rayuannya yang menggoda kita untuk berdosa. Tapi ikuti suara Tuhan, gitu ya. Dia ingin kita punya hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu melampaui kebutuhan, itu berkelimpahan. Tuhan berjanji memberikan satu kehidupan yang berkelimpahan, lebih dari kebutuhan, sangat melimpah dalam jumlah, sehingga kita ini penuh, gak berkekurangan. Atau super dalam kualitas, begitu ya, kehidupan yang kualitasnya super begitu, benar kasih, super, tahu super ya. Jadi misalkan kalau mangga begitu kan, mangga super begitu ya. Itu berarti mangganya lebih dari mangga biasa secara kualitas. Durian super misalkan, dia duriannya beda dari kualitas biasanya. Itu yang Tuhan mau, kita ini punya kualitas yang super. Ya kan? Hidup kita itu penuh dan kualitas kita super. Berarti kasih. Unggul, nah, ada istilah bibit unggul. Ya, kita Tuhan mau menjadikan kita ini orang-orang yang punya kehidupan yang unggul, yang super dalam kualitas, melebihi dengan sangat melimpah, ya kan? Sama seperti Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, mereka itu kualitasnya jauh melebihi semua orang yang cerdas yang ada di Babel, gitu benar ya sih, di istana Babel. Itulah kehidupan yang Tuhan mau dalam hidup kita, benar ya sih, kehidupan yang penuh, kehidupan yang berkualitas. Dia ingin kita yang nggak punya apa-apa, gitu ya, jadi punya sesuatu yang bernilai, benar ya sih. Karena itu kita mau hidup ya mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Jangan biarkan hidup kita ini kosong, gitu kan? Jangan biarkan hidup kita ini kosong. Kita perlu Tuhan selalu. Karena kehidupan yang kosong itu akan mencari sesuatu untuk mengisinya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, kita menerima Dia dalam hati kita, itulah kehidupan yang penuh, berarti kasih. Kehidupan yang tidak berkekurangan, penuh itu artinya

kekurangannya sudah gak ada yang bisa ditambahkan lagi. Sudah penuh. Ya, coba Anda isi satu gelas sampai penuh. Maka tidak akan bisa diisi lagi. Kalaupun diisi lagi, itu akan meluber ke samping, sisi kanan, kiri, sekeliling gelas itu akan meluber, membasahi sekelilingnya. Itu penuh itu gak ada yang bisa ditambahkan lagi. Gak kekurangan apa-apa lagi. Gak kekurangan apa-apa lagi. Kita mengalami kepenuhan itu saat apa? Kapan kita mengalami kepenuhan?

Iya, berarti kasih. Kapan kita mengalami kepenuhan? Kepenuhan hidup dimulai saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya, berarti kasih. Itulah kehidupan yang penuh karena Tuhan tinggal dalam hati kita. Kalau anak-anak sekolah minggu kan diajarkan hidup itu, kita itu seperti donat, begitu ya. Ada lubang kecil di tengahnya. Dan kalau Yesus memenuhi hidup kita, maka hidup kita akan menjadi penuh. Ya, kuncinya adalah Tuhan Yesus ada. Karena ada satu lubang kecil dalam hidup manusia yang gak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Jadi kepenuhan itu hanya terjadi saat Tuhan ada memenuhi hidup kita. Hidup yang penuh bukan berarti gak ada masalah gitu ya. Tapi kita ini gak lagi cari-cari pengakuan. Kita itu gak lagi cari-cari apa ya, perhatian orang. Kita tidak lagi mencari-cari semua itu. Kita ini sudah penuh. Bukan berarti gak ada masalah. Berarti kasih ya. Kehidupan yang penuh adalah kehidupan yang kita ini gak cari apa ya, pengakuan yang akhirnya bisa menjerumuskan kita, begitu kan. Kita gak mencari sesuatu untuk membuat kekosongan kita terpenuhi. Sama seperti wanita Samaria tadi. Koleksi pria, begitu kan. Kalau cowok koleksi wanita, gitu ya. Ada simpanan di kota ini, simpanan di kota satunya, simpanan di luar pulau, ya. Satu simpanan di luar negeri. Tapi apakah itu memuaskan? Lihat dari perempuan wanita Samaria tadi bahwa hidupnya tetaplah kosong. Sampai Yesus datang menawarkan air kehidupan yang membuatnya tidak haus lagi. Kalau dia tidak haus lagi, masihkah dia akan mencari pria-pria lain? Saya percaya enggak akan. Karena dia sudah haus, rasa hausnya sudah disegarkan. Ya kan? Dia enggak haus lagi dengan semua itu. Jadi kenapa dia punya banyak laki-laki dalam hidupnya? Akarnya adalah karena dia mengalami satu kehausan dalam dirinya. Karena itu, biar kita ini boleh minum air hidup. Sudah minum air hidup? Sudah minum air hari ini? Air apa yang Anda minum? Air bening? Air teh? Air kopi? Air apa? Sudah minum air hidup? Kita minum sekali dan kita akan mengalami kepenuhan, kesegaran yang tidak ada habisnya. Bahkan air yang diberikan itu akan menjadi mata air, jadi sumber. Itu Tuhan. Kalau sudah jadi sumber itu, ya airnya itu lebih dari cukup. Sumber itu terus mengeluarkan air sampai menjadi sungai, kan begitu. Jadi kita gak akan kehabisan, tapi air itu akan menjadi sumber yang terus memancar, mengalir ke sekeliling. Itulah hidup yang penuh. Hidup yang penuh itu adalah hidup yang akhirnya bisa dinikmati banyak orang. Orang bisa merasakan benar kasih. Iya kan? Kehidupan yang penuh itu. Karena itu pastikan hidup kita tidak kosong. Hidup kita ini perlu menjadi penuh dalam Tuhan. Banyak orang beli yang branded-branded. Enggak salah beli barang branded, HP, Apple Croak begitu kan? Enggak salah, berarti. Tapi kalau itu didasari dari kekosongan hidup dan kita butuh pengakuan dari, ya ini ada Apple yang sudah habis digigit gitu kan, Apple. Atau merek tas Hermes, Gemes gitu kan. Atau merek tas apa lagi ya? Saya gak hafal kalau merek-merek tas. Merek sepatu.
nggak salah kalau itu adalah sebuah memang ya kita beli satu ya untuk apa begitu, komunikasi nggak salah. Beli gadget yang logonya Apple Croak begitu ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai didasari karena kita kosong dan kita itu ingin wah gitu. Kita ini ingin dapat perhatian orang, kita ini ingin dipuji orang, kita ini ingin mendapat tempat di hati orang gitu, komunikasi. Bukan itu komunikasi. Kita dipanggil untuk menjadi penuh dalam Tuhan. Kalau kita itu haus pujian, pengakuan, itu gak akan ada habisnya. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal gila yang pokoknya orang lain senang, aku akan lakukan hal-hal gila itu. Nah, kasih. Iya kan? Demi pengakuan kita bisa melakukan apapun. Sudahkah hidup kita penuh? Sudahkah hidup kita ini penuh dalam Tuhan? Hendaklah kita semua penuh dengan Roh Kudus, berkasi. Adakah yang masih kosong hari ini? Saya mau kasih tahu bahwa Anda perlu minum air hidup. Anda perlu minum air hidup, begitu kan? Anda perlu Tuhan, berkasi. Adakah Anda yang merasa kosong hari-hari ini? Ada orang yang kosong itu ingin dipuji dengan terus berprestasi. Kalau sekolah ingin ranking 1, kalau lomba selalu ingin juara 1. Kalau hidup di lingkungan ya ingin jadi yang terbaik, selalu enggak mau kalah begitu. Enggak mau jadi orang nomor 2. Ya kan? Itu hidup yang kosong. Gitu kan? Ya, tetangga beli sepeda motor listrik 1, kita beli 3 karena enggak mau kalah. Ingin di lingkungan itu kita dianggap yang ter gitu. Nah, itu sebenarnya kekosongan, enggak perlu ya. Tetangga beli motor listrik, kalau kita enggak butuh ya enggak usah beli begitu kan. Enggak usah beli. Ya sudah santai aja gitu. Nah, tapi kehidupan yang kosong benar kasih. Ada sesuatu yang kosong, maka kita anggap itu oh, dia punya. Aku bisa lebih dari kamu kok loh. Itu kan lahir dari hati yang lain berarti kasih ya. Tujuannya lain. Artinya kita ingin membuktikan diri. Ketika ada tetangga yang bisa beli motor listrik, semua memuji dia. Wah, bisa beli motor listrik ya, sakti kamu. Beli motor listrik sakti. Wah, keren gitu. Nah, saya tadi berangkat ke sini di tempat parkir ada security yang bawa motor baru ya. Saya puji tadi. Waduh, motornya bagus gitu ya. Ninja warna kuning lagi. Saya puji dia benar dikasih. Luar biasa, beli di mana? Di teman saya katanya. Terus apakah kalau saya datang ke sini nanti saya pakai motor ninja yang lebih celingkan ya? Ya sudah. Begitu. Orang punya kita bersyukur benar dikasih. Kita bersyukur buat semuanya. Karena hidup kita penuh. Meskipun kamu punya apa ya, aku gak pengin. Kecuali kalau aku butuh ya aku akan beli gitu. Begitu benar-benar. Kehidupan yang penuh adalah kehidupan seperti itu. Rasa cukup dengan Tuhan. Ada satu rasa cukup yang luar biasa ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan berarti orang yang penuh tidak ada masalah. Ada masalah penetikasi, karena masalah berakhir kalau kita ini mati, ya kan? Tapi kalau kita mati di luar Tuhan, kita akan menghadapi masalah baru, kesengsaraan kekal. Karena itu dalam hidup yang sekali ini mari kita hidup sungguh-sungguh menjadi milik Yesus, sehingga ketika kita mati itu ya sudah selesai, masalah kita selesai. Dan kita beristirahat bahagia bersama Tuhan, gitu. Bukan menghadapi masalah baru neraka, gitu. Makanya mari kita hidup dalam kehidupan yang indah dalam Tuhan, gitu ya. Berarti kasih. Jadi
Tidak ada suatu kekosongan dalam hidup kita. Nah, hari ini apa yang kosong dalam hidup kita? Atau apakah Anda memang punya kekosongan itu? Mari akui di hadapan Tuhan. Anda mungkin jadi playboy, playgirl. Anda jadi orang yang punya banyak simpanan. Bisa jadi Anda sedang haus. Selesaikan itu. Tuhan Yesus sudah menawarkan air hidup. Datang pada Tuhan Yesus dan berkata, aku butuh air itu Tuhan. Air hidup itu. Biar aku tidak haus lagi. Dan Tuhan akan memberinya dengan cuma-cuma. Gratis, gak usah bayar. Iya kan? Ya, benar gak sih? Tetap semangat. Saya nggak tahu kehausan apa yang sedang kita alami hari ini. Haus pengakuankah? Haus banyak kehausan dalam diri manusia.

ngeliat gak sih? Haus validasi, haus kekuasaan. Gak ada habisnya kekuasaan. Ngeliat gak sih? Haus validasi, pengakuan, pujian, persetujuan dari orang lain. Karena akarnya kita ini rasa percaya dirinya rendah, minder. Nah, izinkan Tuhan Yesus memenuhi hidup kita, benar gak sih? Sehingga kita gak lagi minder, tapi ya, kita ini berharga. Haus kekuasaan, haus materi, gak akan pernah ada habisnya. Orang cari uang, gak pernah cukup. Bisa jadi karena haus, rasa haus yang perlu disegarkan oleh Tuhan. Berarti kasih, izinkan Tuhan itu mengairi hidup kita, menyegarkan jiwa kita. Di dalam Dia kita penuh, di dalam Dia kita ini merasakan suatu hal yang luar biasa. Jangan bandingkan kita dengan dunia. Dunia ini penuh dengan rasa haus. Jadi kalau dunia seperti itu, sebenarnya mereka haus. Gonta ganti pasangan, gitu kan? Beli ini beli itu, menghabiskan ini itu, gitu kan? Ya. Sebenarnya bersumber dari rasa haus. Cuma mereka kenal Tuhan pasti ya selesai. Ya. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Sudahkah hidup kita penuh? Tuhan mau kita ini penuh dalam Dia, mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, lebih dari kebutuhan, dan super dalam kualitas. Itu yang Tuhan mau, menjadikan kita kualitas-kualitas unggul.

Saya akan hadirkan berdedikasi satu pujian. Yang satu ini seperti rusa rindu sungaimu, gitu ya. Biar kita seperti rusa yang merindukan Tuhan selalu dalam dia kita mengalami kepenuhannya sejati.

105,5 Star FM ya, seperti rusa rindu sungaimu, biarlah setiap kita boleh rindu akan Tuhan, karena di dalam dia kita mengalami kesegaran yang sejati. Ya, terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo pagi ini berbagi berkat. Berkat Tuhan seperti fajar di pagi hari tidak pernah terlambat bersinar, Tuhan selalu menyertai. Shalom untuk Bapak Purmanam di Pasuruan ya. Ucapan selamat pagi Mas Julius, menyapa Mas Adi, Pak Lukas Basuki, Pak Widianto, Pak Irawan, Yampono, Ibu Ira, Ibu Aji, Bu Mika, Mak Menduro, Mbak Wiwin, dan Om Yudi. Terima kasih Mas Julius, tetap semangat. Berkat yang dibagikan dari Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Shalom untuk Ibu Wayati, mengucapkan selamat pagi Kak ya. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu buat Kak Julius dan kru yang bertugas. Sehat selalu, bahagia selalu, dan Tuhan berkati pelayanannya dan keluarganya. Requestnya kekuatan hati. Oke, terima kasih untuk Furin yang ada di Bangil juga. Mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius. Kabar baik, puji Tuhan. Happy Sunday, jangan lupa beribadah. Selamat bersekutu bersama untuk semua pendengar ya, Pak Purmanam, Pak Lukas, Ibu Ira, Ibu Lita, Ibu Anis, dan semuanya saja yang mengenal Furin. Happy Sunday. Requestnya dari GMS Live, Open Up the Heavens ya. Oke, lagu terakhir Koredo Deng Baji bersama GMS Live ya. Wanita Samaria jebus ke sunscreen ya. Makan mie instan soto sampai keselak kuah pedesnya karena ditambah cabai 3. Ya benar, karena takut panas kan harus pakai sunscreen. Tony Dikrian, terima kasih. Ibu Yuni di Gayam, requestnya aku percaya untuk Julius, God bless you. Ada Eka Cilik juga mengucapkan shalom bagi Mas Yus, menyapa anak sekolah minggu GBS Pandaan. Ayo bangun, segera mandi, sarapan, berangkat sekolah minggu ya. Request pujian mata Tuhan melihat untuk Mas Yus, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ada Lili Kavianti mengucapkan shalom, selamat pagi ke Julius ya. Requestnya dari Stefan Pak Pahan, atur saja Tuhan. Selamat pagi ya, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan saya akan hadirkan langsung saja untuk adik-adik sekolah minggu yang persiapan berangkat ke sekolah minggu. Ini satu lagu, Mata Tuhan Melihat.

105,5 Star FM, kuat hebat besar dari GBC Worship Kids ya. Terima kasih untuk Ibu Paula yang request Center of My Joy. Tuhan berkati semua pendengar PTL, jadikan Tuhan menjadi center dalam hidup kita ya, pusat kehidupan kita. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih yang sudah gabung juga di jalur Facebook Star FM. Di sini saya jumpai beberapa nama yang sudah memberikan like-nya. Ada Christian Tofatoni, Yudi, Ibu Katarina Nunuk, Novi Margareta, Abah Waisa Samplangan, ada Ida Bagus Wasna, Ibu Indah Ngastuti, Bapak Paulus Kumala, Bertilian ini, ada Lili Kavianti, dan Wayati. Terima kasih untuk Cameng Mustika mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat bertugas. Bertilian ini juga mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya kasih setiamu. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat hari Minggu. Ibu Katarina Nunuk mengucapkan shalom Mas Julius dan tim yang bertugas. Kami sekeluarga terberkati dengan renungan pagi ini. Tanpa campur tangan Tuhan Yesus, kami tidak mampu menghadapi segala pergumulan yang terjadi. Melalui masalah bisa menjadikan kita tambah dewasa dan iman kita bertumbuh. Yang menyapa semua pendengar setiap PTL, juga jemaat GKB di Tengger. Selamat melayani. Requestnya penolong hidupku. Terima kasih untuk Om Yudi juga mengucapkan shalom PTL bagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta. Salam persaudaraan. Oke, happy Sunday. Remember Jesus loves you ya. Ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan, dan semua kru yang bertugas, juga semua pendengar siar radio Star FM Pandaan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ada berkat yang dibagikan. Jika kita tidak seberuntung orang lain, kita harus lebih kuat dari orang lain itu. Dan jangan lupa selalu berdoa dan mengandalkan Kristus Yesus Tuhan. Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir, pagi yang cerah, kiranya Tuhan berkati kebahagiaan seisi dunia ini ya. Shalom juga untuk Ibu Endang Astuti yang berbagi berkat, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Yesus ya. Mazmur 99 ayat 5, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki. Tuhan berkati. Oke, saya akan lanjut menghadirkan yang satu ini, satu pujian dari Giving My Best ya, dengan Center of My Joy, pusat hidupku, pusat sukacitaku.

105,5 Star FM ya, satu pujian open up the heavens ya dari Game is Life dengan vokal Rido Deng Baji ya. Oke, dan pagi ini kita akan lanjut dengan renungan dalam bahasa Jawa. Nanti saya akan sapa Anda kembali setelah renungan ini berakhir kurang lebih 15 menit dan akan lanjut dengan rangkaian pujian ya. Selamat mendengarkan. Ini kerjasama YTWR Batu bersama dengan Star FM dengan tema Nabi Sulaiman. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.